minggu gitu, atau ke Surabaya seminggu, itu tuh kayak langsung kayak kaget gitu, entah kaget entah gimana ya pencernaannya sama makanan lokal, atau memang ternyata gimana keseringan apa ya, kesenangan main kali ya. Jadi biasa frekuensinya tuh berkurang, paling seminggu cuma 2 kali gitu, 3 kali, pas gitu ketiga kali itu udah kayak bare minimum pisan gitu teman Pro 2. Kamu suka gitu gak sih? Ya. Tapi yang jelas nih ada beberapa hal yang memang bisa kamu konsumsi teman Pro 2 ya. Kayak makanan tinggi serat, perbanyak minum air putih, rutin olahraga, dan jangan menunda buang air besar teman Pro 2 ya. Kalau memang ternyata udah ada sinyal-sinyal kelahiran. Sinyal-sinyal ya pembuangan tersebut. Jadi dibiasakan rutin teman Pro 2 ya, dan juga perhatikan postur saat buang air besar. Dan yang paling penting adalah kelola stres kamu. Suplemen dan obat-obatan juga itu diperlukan untuk membantu pencernaan kamu juga sehat teman Pro 2 ya. Kayak probiotik juga itu oke banget ya. Minum apalagi yogurt, itu oke ya kan. Serat-serat sih ya, kalau misalkan ngomongin tentang buah, sayur itu mah udah paling jelas lah ya, udah paling best tuh teman Pro 2. Yuk sehat-sehat semuanya, lancar-lancar ya, bukan cuma lancar rezeki tapi lancar juga untuk buang air besar.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tamarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Dua Lipa sempat memanifestasikan suami tercintanya lewat lagu Training Season, teman Pro 2. Nampaknya pemain sepak bola kebanggaan kita juga sudah memanifestasikan bagaimana ya itu pesta pernikahannya terjadi. Ya, congratulations buat CR7, Cristiano Ronaldo yang akhirnya resmi menikah menikahi kekasihnya ya, kekasih lamanya, Georgina Rodriguez. Pastinya teman Pro 2 ya, pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez ini tuh dilaksanakan sangat private ya, benar-benar kayak orang terdekat aja, dan dilakukan di sebuah tempat ya, sebuah upacara sipil di Portugal. Jadi pasangan yang telah bersama sejak tahun 2016 ini, setelah bertemu di Madrid, mengunggah foto di Instagram memperlihatkan cincin pernikahan mereka. Cristiano Ronaldo melangsungkan pernikahan hanya 4 hari sebelum klubnya Al Nassr memulai musim kompetisi di Saudi Pro League 2026-2027. Ya, dan kabarnya sih pernikahannya itu benar-benar intimate, enggak mewah-mewah, rame-rame gitu kan ya. Enggak yang ngundang orang-orang besar banyak gitu, benar-benar seprivate mungkin teman Pro 2. Aduh, congratulations akhirnya ya, setelah menunggu 10 tahun lamanya, udah resmi juga nih ya pasangan Georgina Rodriguez sama Cristiano Ronaldo.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kubur. Siksa Kubur dong. Salah.
3: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Mereka kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh

0: Aduh.
1: SDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan Cincau?
3: Cincau lagi.
1: Dua kali Cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
3: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Oh, aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakan.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Season Pro 2 buat kamu yang pengen ganti gadget. Siap-siap aja ya, karena nih biasanya di triwulan akhir itu akan ada rilisan terbaru khususnya buat kamu para penggemar handphone Apple atau iPhone, teman Pro 2 ya. Karena kabarnya nih iPhone lipat pertama mereka dirumorkan akan diperkenalkan pada September mendatang barengan sama deretan produk baru lainnya. Yes, iPhone lipat pertama Apple dirumorkan akan diperkenalkan teman Pro 2 di September 2026 dan berdasarkan laporan dari Mark German dari Bloomberg, perangkat ini disebut mengusung desain seperti buku yang bisa dibuka menjadi layar lebih besar. Jadi kalau misalkan bocoran tersebut benar nih, iPhone lipat ini nantinya akan punya layar OLED dengan rasio 4:3 dan ukuran mendekati iPad mini saat dibentangkan. Apple juga tampaknya udah cukup serius nih memasuki kategori ini karena sudah dirumorkan menyiapkan generasi kedua untuk 2027, disusul versi ketiga pada 2028 dengan layar luar dan dalam yang sedikit lebih besar. Bukan cuma iPhone lipat teman Pro 2, di acara nanti nih di September itu kabarnya juga akan menjadi panggung untuk iPhone 18 Pro dan Pro Max di mana Apple Watch Series 12 dan Ultra 4, Apple TV serta HomePod mini terbaru hingga smart home pertama dari Apple ini juga bakalan dirilis. Dan untuk waktunya, acara peluncuran tersebut diperkirakan berlangsung pada Rabu 9 September mendatang ya. Namun semua detail ini masih sebatas rumor dari laporan yang beredar karena Apple belum membagikan undangan acara maupun mengkonfirmasi kehadiran perangkat-perangkat tersebut secara resmi. Ya, kebayangnya tuh teman Pro 2, baru aja tahun lalu ya kan, itu kayak Apple dengan desain terbarunya, si layar apa sih bagian kameranya manjang-manjang gitu ya, dikira bakalan ada hal yang serupa lagi karena sebelumnya juga sempat ada rumor bakal ada versi pink magentanya gitu, teman Pro 2, fuchsia-nya gitu. Terus ada kayak pink Barbie-nya gitu. Ya ini benar-benar pecinta pink akan dimanjakan kalau itu terjadi. Tapi sekarang juga udah ada rumor untuk iPhone lipat. Kira-kira kalau misalkan boleh milih, kamu lebih pilih lebih duluan yang mana yang rilis?
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuanki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi dengerin Spada bareng Sandy Puspandini di 96 FM.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

ada yang berhasil dan bikin kita happy, teman Pro 2. Ya, Spider-Man Brand New Day mencatatkan angka fantastis sebesar 1,67 miliar US dollar atau setara dengan 29,5 triliun rupiah. Secara global ya, hanya dalam waktu 12 hari penayangan di bioskop dunia, teman Pro 2. Jadi pendapatan ini terdiri dari pasar domestik Amerika Utara ya, terus juga pasar internasional. Dan ini juga informasinya langsung diambil dari Box Office Mojo dari hari Senin kemarin. Bahkan Variety juga menyebutkan kalau film ini menjadi film tercepat kedua yang mencapai angka pendapatan 1 miliar dolar di luar negeri. Hanya kalah dari raksasa film tahun 2019 Avengers Endgame. China tetap menjadi pasar internasional terbesar dengan perolehan 29,1 juta US dollar. Yes, dan pastinya juga disusul sama Inggris, teman Pro 2, serta Meksiko, di mana pada akhir pekan kemarin juga mendulang dolar yang sangat banyak. Best emang Tom Holland, teman Pro 2 ya. Jadi dengan capaian teranyar ini, Brand New Day menjadi film terbesar tahun ini sekaligus menempati peringkat ke-12 film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan capaian ini menjadi bukti popularitas Peter Parker yang tidak lekang oleh waktu serta tingginya antusiasme penonton yang telah lama menantikan petualangan solo keempat Tom Holland sebagai pahlawan Marvel paling ramah itu. Gitu cenah ya, bahkan Variety juga menyebutkan, memprediksi ya kalau Spider-Man Brand New Day ini akan terus mendominasi sepanjang sisa musim panas hingga memasuki musim gugur nanti. Film andalan Sony ini melaju kencang menuju angka pendapatan global, teman Pro 2, sekitar 2 miliar US dollar. Dan ini pun merupakan sebuah pencapaian yang sejauh ini hanya diraih oleh 7 film dalam sejarah, termasuk Avatar, Avengers Endgame, dan juga Titanic. You jam, I jam. Jack, Jack, come back, Jack. Kau masih inget gak sih line itu? Wow. Tua sekali ya. Gitu teman Pro 2. Jadi Evan, lajunya sangat cepat ya. Para pengamat box office juga disebut mereka sulit memprediksi angka akhir penjualan tiket film tersebut. Gitu. Udah nonton belum pertanyaannya, teman Pro 2? Ya, Brand New Day Spider-Man ini, kalau misalkan belum, hatu ayo atuh gera nonton, teman Pro 2. Masa kamu orang lain ngomongin Spider-Man, kamu gak bisa gitu ngomongin apa, FOMO dikit gitulah ya.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

Kayaknya Threads itu adalah sebuah media yang memang membuat kita, mengajak kita untuk curhat ya. Dengan apa adanya, tanpa perlu upload foto, tanpa perlu upload video ya. Benar-benar apa yang ada di pikiran kita, yang apa yang kita rasain pakai hati kita itu bisa dicurahkan lewat Threads, teman Pro 2. Dan bahkan mungkin saking banyaknya yang relate, beberapa hal dalam Threads itu bisa menjadi sebuah trending topic ya. Dan menjadi sebuah isu. Nah, contohnya kayak beberapa minggu lalu teman Pro 2 ada yang curhat ya tentang penanganan BPJS, tunggu harus beberapa lama gitu kan ya. Memang resiko bersosial media itu ada komentar positif, ada komentar negatif. Tapi ternyata banyaknya itu dapat komentar negatif, dan yang sangat disayangkan itu adalah komentar negatif tersebut justru datang dari para tenaga kesehatan termasuk dokter teman Pro 2. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Bapak Asep Romi Romaya, mengecam keras komentar nir empati sejumlah tenaga kesehatan atau nakes kepada pasien BPJS terkait kelambanan penanganan di sebuah rumah sakit. Jadi beliau menegaskan bahwa nakes itu harus berhati-hati dalam berkomentar di media sosial, terutama terkait respon layanan kesehatan, mengingat tanggung jawab moral itu pastinya dipikul nih ya sama mereka teman Pro 2. Kasus ini bermula ketika seorang pasien BPJS bernama Yurizal mencurahkan pengalamannya menunggu ruang perawatan hingga 8 jam di rumah sakit. Dan curhatan tersebut justru dibalas dengan cibiran negatif oleh sejumlah akun yang diidentifikasi sebagai tenaga kesehatan atau nakes. Beberapa hari berselang, tepatnya pada 31 Juli 2026, Yurizal dikabarkan meninggal dunia yang memicu kemarahan publik atas respon yang tidak beretika dari para nakes tersebut. Nah, jadi Pak Asep tadi, teman Pro 2 ya, dari DPR RI menekankan bahwa profesi tenaga kesehatan bukan cuma sebuah pekerjaan aja, melainkan panggilan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya wajib menjaga sikap, baik saat memberikan pelayanan langsung maupun saat berpendapat di ruang digital, teman Pro 2. Beliau juga mengingatkan ya, bahwa setiap nakes telah mengucapkan sumpah atau janji profesi yang menempatkan keselamatan pasien, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang sebagai prinsip utama. Dan nilai-nilai tersebut tidak boleh luntur saat nakes meninggalkan tempat praktik, tapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari termasuk di media sosial juga. Apalagi kalau misalkan berbicara tentang media sosial ya, teman Pro 2, itu kan bisa mendatangkan apa ya, menghadirkan jejak digital yang kadang gak bisa diilangin, gak bisa dihapus, teman Pro 2. Susah, sekalinya mau dihapus pun bisa, tapi susah gitu ya. Dan hal ini juga menjadi sebuah pengingat kembali bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil, tanpa diskriminasi ya. Perbedaan status kepesertaan BPJS, kelas perawatan maupun kemampuan ekonomi tidak boleh mempengaruhi kualitas pelayanan maupun cara nakes memperlakukan pasien. Terakhir, beliau juga menilai kalau nakes yang terbukti melanggar etika profesi perlu mendapatkan pembinaan dan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pembelajaran bersama. Dan memang juga sudah ada di sosial media ya, memang beberapa nakes yang memberikan komentar negatif tersebut, termasuk dokter-dokter teman Pro 2, itu mengucapkan maaf ya di sosial media. Ada juga yang mengundurkan diri, ada juga yang memang kena sanksi tegas dari rumah sakit di mana mereka bekerja. Dan hal ini menjadi pengingat kita kembali bahwa sebebas-bebasnya kita berselancar di media sosial, kita harus ingat siapa kita. Gitu loh teman Pro 2. Ini tadinya kita bakalan ngobrol sama seorang dokter teman Pro 2 ya, dokter Fauzan, tapi nampaknya ini beliau belum ngangkat teleponnya teman Pro 2. Tapi nanti kita coba lagi deh ya, ngobrol sama dokter Fauzan tentang hal ini tuh kayak gimana sih sebenarnya dari kacamata dokter sendiri. Karena Sandy yakin ini hanya beberapa oknum dokter saja dan oknum nakes saja yang seperti itu. Dan masih banyak nakes dan juga dokter yang luar biasa, tetap baik, tetap profesional teman Pro 2, tetap menjaga etikanya sebagai seorang dokter dan nakes, khususnya bukan hanya langsung di depan pasien tapi juga dalam bersosial media.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: You're still listening Pro 2967. Teman Pro 2 masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Dan tadi juga udah ngebahas ya tentang bagaimana sih etika bersosial media, khususnya bagi nakes dan juga dokter. Mereka para profesional di bidang kesehatan, teman Pro 2. Jadi bukan hanya di rumah sakit saja, bukan hanya di puskesmas saja, mereka harus bersikap baik. Dan memang juga gak boleh kayak ngebeda-bedain kelas-kelas tertentu, khususnya para pengguna BPJS, teman Pro 2. Namun ternyata yang terjadi ya justru ya beberapa orang nakes dan dokter yang tidak bertanggung jawab akan ketikan mereka di sosial media. Ini yang menjadi sebuah hal viral dan menjadi sebuah pembelajaran juga, pengingat kembali bahwa ya semuanya ada etikanya, khususnya di sosial media. Dan kali ini teman Pro 2 kita sudah terhubung dengan seorang dokter ya, yang memang akan kita ajak ngobrol sedikit, teman Pro 2 ya, tentang hal tersebut, etika dalam bersosial media di kalangan dokter nakes itu seperti apa sih ya. Kita udah terhubung dengan Dr. Fauzan. Selamat pagi Dr. Fauzan.
1: Pagi Mbak Sandy ya.
0: Iya betul ya. Dr. Fauzan ini kabarnya tadi teman Pro 2, Dr. Fauzan itu lagi dapat pasien kecelakaan dan langsung ngejahit ya dok ya.
1: Iya, mohon maaf keterlambatannya Mbak Sandy. Soalnya tadi tiba-tiba ada pasien.
0: Masuk. Ya Allah, iya. Kenapa itu? Kenapa dok?
1: Kecelakaan sepeda motor, Mbak.
0: Sepeda motor. Terjatuh. Ya Allah.
1: Iya.
0: Itu dapat.
1: Dan butuh beberapa jahitan. Iya.
0: Total gitu. Berapa jahitan itu dok tadi dok?
1: Tadi 6 kalau nggak salah ya. Saya ingat saya.
0: 6 ya. Tapi termasuk cepat loh dokter itu, 6 jahitan. Aman tapi sekarang pasiennya ya dok ya.
1: Aman dokter, karena aman Mbak, karena kerjasama sama teman-teman nakes yang lain kan.
0: Wes luar biasa. Ini kalau boleh tahu Dokter Fauzan prakteknya di mana dokter?
1: Sekarang saya di Pulau Bali, Mbak Sandy.
0: Pulau Bali, di mananya Balinya?
1: Di Uluwatu,
0: Mbak. Uluwatu. Oh, jadi betul. Ini ya. Jadi Dokter Fauzan ini asli Bali di sana?
1: Sebenarnya enggak, saya asli domisilinya Jakarta.
0: Oh, aslinya Jakarta. Oh, oke. Okay. Oh, di Bali. Pengen liburan nih kalau ngedenger Bali rasanya ya.
1: Oke. Okay. Kerja sekalian liburan nih Mbak Sandy.
0: Bener, pengen banget ya ketemu semeton-semeton di sana gitu ya, gitu. Oke, okay. Dokter Fauzan, ini dokter sempat tahu enggak kemarin sempat kasus viral di Threads gitu kan ya, dan ini pastinya juga berkaitan dengan profesi seorang dokter dan juga tenaga kesehatan yang memang tidak menjaga ketikannya di sosial media. Dokter Fauzan tahu?
1: Iya, saya main thread juga, Mbak ya. Saya lihat kemarin rame ya. Setiap buka thread yang lewat pasti tentang itu. Masih sampai hari ini masih tentang teman-teman tenaga kesehatan ya yang di thread tuh.
0: Oh, masih membahas berarti ya di kalangan kesehatan ya, Dok ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Dokter Fauzan sendiri melihat kejadian tersebut itu bagaimana nih pandangan Dokter Fauzan?
1: Pandangan saya kalau dari saya ya, Mbak ya. Sebenarnya untuk seorang tenaga kesehatan pasti tidak etis lah mungkin kalau kita lihat kemarin yang terjadi di thread tentang penggunaan bahasa, ketikan-ketikan teman-teman ya, Mbak ya. Terlebih dari seorang tenaga kesehatan begitu.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau untuk tenaga kesehatan sendiri menurut dokter ada enggak sih kayak batas antara kebebasan berekspresi di media sosial dan menjaga kode etik profesi? Itu tuh kalaupun ada seperti apa, Dokter Fauzan?
1: Sebenarnya kalau tentang untuk kami ya tenaga kesehatan untuk bersosial media, menurut saya nggak ada batasan Mbak ya. Soalnya kami juga selayaknya manusia biasa kayak teman-teman yang layak bersosial media. Cuma hanya saja kalau disangkutkan dengan kode etik, tentu saya yakin semua tenaga kesehatan pahnya ketika ingin yang pasti menjaga etik. Untuk poin tentang etiknya panjang lagi.
0: Okay,
1: cuma biasanya kalau kasus kayak kemarin, mungkin yang ditekan adalah di etik kita adalah rahasia pasien, begitu Mbak Sandy.
0: Oh, I see. Karena memang seluruh dokter, tenaga kesehatan pun itu memang sudah disumpah. Dan salah satunya juga hal yang memang dilakukan juga salah satunya di sosial media itu. Mungkin gitu ya dok ya?
1: Iya, betul. Yang poin paling penting biasanya tenaga kesehatan adalah yang selalu ditekan adalah tentang kerahasiaan pasien sebenarnya, Mbak Cindy.
0: Oh, kerahasiaan pasien. Baik, baik, baik ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau memang konten nih, konten tentang pasien, meskipun mungkin dibuat untuk edukasi atau hiburan, itu bisa menjadi masalah secara etik nggak sih? Karena memang terlepas dari kasus yang kemarin, dulu juga sempat ada yang suster ketika kayak ada pasien lagi mau lahiran, dia malah bikin stories gitu, Dok. Itu bagaimana, Dok?
1: Nah, ya itu dia yang saya bahas tadi, Mbak Cindy, tentang etik. Poin paling penting tuh tentang kerahasiaan profesi ya, terlebih kerahasiaan pasien. Itu sebenarnya poin yang sangat ditekan gitu terhadap semua nakes. Apalagi sampai kalau konten-konten kita lihat sampai mengikutsertakan foto, story gitu, Mbak Cindy ya.
0: Oh, I see. Berarti etik itu tadi ya, kode etiknya ya. Oke. Dokter sendiri pernah
1: Iya.
0: pernah ngelihat nggak sih kayak konten tenaga kesehatan di media sosial yang menurut dokter ini sudah melewati batas gitu? Ada nggak sih?
1: Pernah saya lihat, mungkin saya lupa detailnya. Cuma kalau nggak salah, dia tuh mengikut sertakan foto pasien yang lagi dirawat, ya. Walaupun di blur mukanya. Tapi Mbak Sini tahu kan ya, netizen nyari taunya sosial media. Akhirnya katanya ada yang tahu identitas pasiennya dan lain-lain. Menurut saya itu yang udah kelewat kayaknya.
0: Oke. Kerahasiaan itu tadi ya. Oke. Nah,
1: Iya.
0: menurut dokter, apakah tenaga kesehatan tuh perlu punya aturan khusus atau self control yang lebih ketat ketika menggunakan media sosial?
1: Untuk batasan, saya rasa nggak ada, Mbak ya. Kita juga layak bersosial media, seperti yang saya bilang tadi. Hanya saja untuk teman-teman nakes maupun NAMED ya, tenaga medis, jika ingin bersosial media, mengedukasi, tentu sangat bagus, sangat mulia. Cuma saja, mungkin kita bisa tetap menjaga, jika ingin memberi kasus contoh pasien ya, tetap menjaga kerahasiaan pasien, identitas pasien, dan menggunakan bahasa yang baik dan
0: Baik dan benar ya, Dok
1: menurut
0: ya.
1: saya begitu, Mas. Iya.
0: I see. Ya, itu kemarin yang komen-komen negatif, dokter ada yang kenal nggak? Mungkin teman sejawat gitu, Dok, ada nggak?
1: Pasti sejawat itu, Mbak Sandia,
0: Sejawat ya
1: tapi bukan
0: semuanya ya.
1: satu, ya, tapi bukan satu alma mater sama
0: Alma
1: saya
0: mater enggak
1: kayaknya.
0: ya. Oke.
1: Iya.
0: Ini dokter alma mater mana nih? Ini Yellow Jacket, bukan?
1: Bukan Leo Jaket saya.
0: Ini apa? Untar, Untar. Kok Untar, bener gak
1: Saya
0: sih?
1: dari kampus paling utara Indonesia kayaknya, Mbak.
0: Paling utara Indonesia, di mana?
1: Betul. Kedokteran paling utara Indonesia saya.
0: Aceh.
1: Samratulangi, kalau Mbak Sandy pernah dengar.
0: Ya Allah, dari Jakarta ke sana terus sekarang di Bali. Anda ini sebenarnya traveler
1: Betul.
0: atau dokter sebenarnya?
1: Traveler berkedok dokter.
0: Oh,
1: kayaknya, Mbak
0: udah
1: Sandy.
0: menjalan-jalan ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Waduh. Oke deh, terakhir Dokter Fauzan, ada nggak sih pesan yang pengen dokter sampaikan untuk sesama tenaga kesehatan biar tetap bisa aktif dan kreatif tetap ya di media sosial, karena mau bagaimanapun kita tetap manusia yang pengen juga main gitu ya di sosial media tapi tanpa merugikan pasien atau profesinya nih, Dokter. Silahkan.
1: Mungkin pesan saya untuk teman-teman tenaga kesehatan semuanya di Indonesia, Mbak ya, jika menurut sosial media harap bijak, kemudian penggunaan kata dan bahasa yang tepat menurut saya. Tapi mari kita terus berkonten jika niatnya ingin mengedukasi masyarakat, karena itu masuk juga dalam sumpah tenaga kesehatan sebenarnya, Mbak, untuk dalam menjaga lingkungan masyarakat. Kita mari tetap jaga kerahasiaan pasien, kerahasiaan profesi, tetap semangat bersosial media sebenarnya, Pak.
0: Yes, itu tadi ya. Jadi
1: itu aja mungkin dari saya.
0: Terima kasih banyak Dokter Fauzan. Pokoknya dokter, nakes juga itu adalah manusia yang memang mungkin mereka pengen ya kayak bercanda apa. Tapi di luar konteks yang kemarin ya, Dokter ya. Mungkin kayak mereka pengen upload lagu,
1: Iya.
0: pengen kayak upload liburan ya bebas itu mah. Cuman mungkin ada kode etik tersendiri yang berkaitan dengan pasien gitu. Yang memang juga itu ada aturan-aturannya yang juga sudah diucapkan di janji tenaga kesehatan kemarin dan dokter gitu ya, Dokter ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Fauzan. Ini kapan nih kira-kira kembali lagi ke Jakarta atau mungkin ke Bandung? Ada rencana?
1: Nanti kalau main-main saya kabari.
0: Woi, main-main ke Bandung ya. Nanti ketemu Mas Andre juga ya.
1: Kalau libur.
0: Kalau libur. Kalau libur sendinya nanti yang ke Bali gimana sih dokter? Aduh. Oke, dokter Fauzan terima kasih banyak atas waktunya ya dok ya.
1: Ya, Pak.
0: Terima kasih, selamat kembali bertugas dokter Fauzan.
1: Iya, terima kasih Mas Hendy.
0: Luar biasa, tepuk tangan dulu buat dokter Fauzan, teman Pro 2. Jauh-jauh loh dari Bali loh teman Pro 2. Ya mana cuacanya lagi cerah. Aku rasanya tuh kayak langsung mendengar deburan ombak loh. Ngobrol sama dokter Fauzan gitu tadi ya. Aduh yes, itu tadi teman Pro 2 ya. Obrolan tentang etika bersosial media khususnya untuk tenaga kesehatan. Bener sih, saya setuju ya. Jadi beberapa teman-teman Sandy pun yang dokter juga kalau bercanda, bercanda ya kan. Mereka juga manusia biasa gitu. Bahkan ada yang lebih kacau untuk kayak plesetannya, bercandanya ya kan. Cuman ya gitu, tapi udah kalau berkaitan dengan pasien ya, sesuatu hal yang memang menjadi sebuah konsumsi publik, ada etika-etikanya dan memang itu perlu dijaga teman Pro 2 ya. Yes. Abis ini kita akan ngobrol lagi sama satu narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: tadi kita udah ngobrol sama Dr. Fauzan, teman Pro 2. Sekarang kita bakalan ngebahas sebuah hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Dan kali ini teman Pro 2 sudah ada tim DTRD, Rescue Education and Disaster Recovery, Pak Andri Adi, yang bakalan sharing tentang apa aja sih yang bisa dilakukan dalam mitigasi bencana. Langsung aja kita hubungi narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Andri Adi. Selamat pagi, Pak Andri.
1: Selamat pagi.
0: Sehat,
1: Assalamualaikum
0: Pak Andri.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Andri ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Teh Sandy sehat.
0: Sehat Pak Andri. Ini Pak Andri lagi di mana nih? Lagi di kantor kah atau lagi mengerjakan sesuatu Pak Andri?
1: Iya nih masih di Ketinggian Geger Kalong.
0: Masya Allah, Ketinggian Geger Kalong ya. Lagi ada ini Pak, mitigasi bencana atau mungkin lagi ada program tertentu terkait mitigasi bencana nggak Pak sekarang?
1: Enggak, sekarang sedang di kantor, aktivitas seperti biasa.
0: Aktivitas seperti biasa aja ya Pak ya. Nah ini nih ya, Pak, kalau misalkan ngomongin mitigasi bencana ya Pak ya, sebenarnya tuh mungkin ada yang udah tahu, ada yang mungkin pahamnya setengah-setengah, atau bahkan ada yang nggak tahu sama sekali. Berbicara mitigasi bencana, seberapa penting sih Pak kita sebagai warga-wargi Bandung paham akan yang namanya mitigasi bencana Pak Andri?
1: Ya, memang bukan seberapa penting dan tidak ya, tapi memang ini sebuah keharusan bagi kita mengerti terkait dengan bagaimana mitigasi. Mitigasi itu kan secara harfiah itu seperti bagaimana kita menanggulangi sebuah bencana gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana cara-caranya meminimalisir bahaya-bahaya yang akan terjadi. Misal kalau misalkan di Kota Bandung sekarang dengan isu sesar Lembangnya gempa 6,7 skala Richter katanya menurut para ahli. Itu
0: betul.
1: Bagaimana nih kita memitigasinya? Bagaimana cara atau langkah-langkah kita supaya bahaya itu tidak terjadi? Bahaya itu akan ada tapi bahaya ikutannya ya, bahaya ikutannya tidak begitu parah gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana misalkan memitigasi di sebuah gedung perkantoran, bagaimana si manajemen ini sudah membuat kalau misalkan di struktur manajemen K3-nya sudah ada, itu juga bagian memitigasi ya. Bagaimana langkah-langkah, misalkan teman-teman ketika berada di ruang kerja, apa nih yang akan dilakukan ketika terjadi bencana, seperti memitigasi itu. Yang minimalnya adalah kita menyiapkan dokumen dari manajemen, terus dokumen itu juga disampaikan kepada penghuni kantor misalkan. Nanti ketika nanti ada bencana, jangan panik, terus tidak harus, intinya seperti itu, terus kegiatan-kegiatan lanjutannya, evakuasi, berlindung, dan lain sebagainya.
0: Wow,
1: seperti itu. Jadi tidak hanya di perkantoran, di rumah, di sekolah, bahkan kita di lingkungan terkecil ya di rumah aja gitu. Dengan keluarga, dengan anak, juga mengedukasi, dengan istri, dengan tetangga gitu. Bahkan ada kalau di nomenklatur di BNPB itu ada namanya keluarga tangguh bencana. Ya, di dalam isi keluarga itu, ya saya juga sama sering diskusi dengan istri, dengan anak. Nanti kalau terjadi gempa, kan anak nih sedang di sekolah nih sekarang.
0: Betul.
1: Terus istri misalkan sedang di tempat kerja yang lain. Ya bagaimana kalau kejadiannya bencananya sekarang gitu saat ini. Nah pasti kan akan ada kepanikan tuh.
0: Pasti.
1: Nanti akan kemana-kemananya, betul. Ya nanti didiskusikan lah nanti kalau terjadi gempa. Misalkan di sekolah nanti kumpul di sini. Nanti kumpul di sini. Jadi ketika nanti setelah selesai itu ada tempat kumpul tersendiri gitu. Sepertinya itu juga bagian dari memitigasi resiko bahaya ikutan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana ya tidak apa-apa, bencana pasti terjadi, tapi bagaimana kita menyiasatinya agar bahaya ikutan itu tidak terlalu parah begitu Teh.
0: Oke, artinya di sini kita disiapkan untuk menjadi lebih mandiri gitu ya, Pak Andri ya, saat bencana tersebut datang gitu ya, Pak ya.
1: Betul, betul. Jadi memang bencana itu pasti akan terjadi gitu. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya, di mitigasi itu, memitigasi itu. Seperti itu Teh.
0: I see. Oke. Nah, kalau Pak Andri sendiri dengan tim DTRD ya Pak, Rescue Education and Disaster Recovery, ini bentuk edukasi seperti apa nih Pak yang memang diberikan kepada masyarakat? Let's say apakah ini mungkin ke lingkup sekolah ataupun ke lingkup warga dan lingkup kantor, itu seperti apa programnya Pak Andri?
1: Ya, yang biasa kita lakukan itu ada SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Mm-hmm. Bagaimana kita mengedukasi kerentanan bahaya, terus ke sekolah-sekolah, bagaimana kita mulai dari manajemen sekolahnya, dari adik-adik peserta didiknya sampai ke struktur. Walaupun secara apa ya, kalau struktur itu kan sudah jadi ya, tidak bisa diubah dan lain sebagainya gitu. Tapi memang bagaimana dengan yang struktur tadi bisa yang masih bisa diperbaiki gitu. Bagaimana misalkan ada lemari ini, nanti lemari pakai dicanting itu kayak dipaku ke dinding kayak gitu. Terus bagaimana kaca-kaca diberikan kayak seperti kaca film gitu ya, kalau kaca mobil itu kan, kaca mobil kan kalau pecah itu tidak langsung
0: buyar ya,
1: hancur lebur gitu. Jadi betul. Misalkan seperti di studio nih, studio kan itu kaca semua ya.
0: Tahu lagi Bapak.
1: Ya tahu dong. Ah, Bapak kan riset juga.
0: Keren banget deh, sampai tahu studio saya kaca semua, saya serem ya kan.
1: Iya, itu kaca semua. Oh, jadi sampai nanti bencana terjadi gempa misalkan seperti yang kemarin ya, gempa yang di Kolombia itu kan.
0: Iya.
1: Saya bisa melihat ya 7,1 skala Richter itu luar biasa itu. Asli, gede Pak. Banget itu.
0: Iya.
1: Udah gede lama dan lain sebagainya itu.
0: Aduh.
1: Itu secara ya, kalau misalkan secara ini mah horor banget lah gitu.
0: Horor bener.
1: Kalau kejadian di Bandung udah enggak kebayang tuh seperti apa.
0: Wah, enggak tahu.
1: Gitu lah. Hal-hal yang seperti itu gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: kita
0: bener
1: juga menyiapkan ke lingkungan tempat kerja juga gitu. Kita jangan sampai kita semangat memberikan edukasi keluar, tapi lingkungan kerja tempat sendiri terabaikan gitu.
0: Benar-benar benar. Kadang Sandy juga mikir nih, kalau misalkan lagi ada apa-apa, misalkan ada gempa atau gimana, ini lagi siaran gitu. Itu berarti tinggalin aja Pak siarannya gitu, atau kayak ngumpet dulu di kolong meja gitu atau gimana Pak?
1: Iya betul, sama. Jadi ada drop, cover sama hold on gitu. Jadi berlindung, terus bertahan, terus nanti setelah terjadinya gempa, jadi pada saat gempa itu ya masuk aja ke kolong meja sesuai dengan sesuai dengan aturan seperti itu ya yang dilakukan. Terus nanti setelah gempa berhenti, baru bisa keluar evakuasi seperti itu.
0: Berarti seperti sangat
1: itu,
0: penting.
1: Jadi memang hal-hal yang seperti itu yang kadang itu tuh kadang dianggap ringan gitu ya, dianggap sepele, tapi memang ini juga, bahkan dulu pernah ada sebuah tayangan gitu di stasiun TV, kalau sedang salah tidak sedang rapat di mana gitu, dia sedang rapat, jadi ada memang yang masuk ke kolong meja itu diketawain gitu sama sebelahnya dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi ya gitu, mungkin karena di kita kurang terbiasa gitu ya.
0: Iya.
1: Kurang terbiasa, karena terbiasa ketika gempa itu pasti lari, loncat yang duluan gitu. Lari.
0: Ngeri gimana.
1: Kebayang gitu.
0: Untungnya ya, ini kantor saya cuma 2 lantai Pak. Kebayang kalau yang di Jakarta sampai 48 gitu kan, mau gimana, nangis ya Pak ya. Mana kerasa banget ya kan,
1: betul.
0: Gitu. Oke,
1: Pak Andri. Intinya adalah ya intinya jangan panik aja sih kalau misalkan. Jadi memitigasi itu bagaimana kita menghilangkan hal-hal tersebut gitu. Jadi kita memitigasi resiko, memberikan edukasi ke warga, apakah di gedung bertingkat, di sekolah, bahkan di lapangan juga sama.
0: Nah, setuju banget. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, karena bencana pasti terjadi ya, kalau kata Pak Andri tadi, teman Pro 2, jangan takut, jangan panik, dan jangan update status dulu ya. Tar dulu itu man, jangan dulu ya Pak Andri ya. Setuju ya Pak ya? Jangan dulu
1: betul.
0: Main
1: setuju,
0: HP
1: setuju.
0: Gitu, jomen update status, jangan. Oke, Pak Andri, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan sekolah ataupun kantor ataupun bahkan lingkup warga gitu yang memang mengajukan untuk meminta edukasi tersebut secara khusus ke pihak tim DTRD nih, Pak Andri?
1: Bisa banget, disilahkan. Kami juga membuka gitu ya. Kolaborasi salah satunya seperti ini juga, edukasi juga ya.
0: Betul.
1: Ke radio-radio yang lain, ke radio tetangga juga, edukasi ke masyarakat. Terus kalau di ada, kita juga sedang membuat program namanya Masjid Tangguh Bencana kayak gitu ya, edukasi-edukasi ke masjid. ke masjid-masjid. Jadi mungkin Teteh pernah lihat ya, kalau misalkan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, kenapa masjid selalu jadi tempat perlindungan?
0: Nah, iya lagi, benar lagi Pak. Iya benar. Kenapa ya Pak ya?
1: Betul kan?
0: Iya.
1: Ya, karena di satu sisi mungkin warga kita kan religius ya, melihat bahwa masjid itu adalah masjid yang tempat aman, notabene misalkan dekat dengan yang maha kuasa dan lain sebagainya. Dan juga katanya dari para ahli, di satu sisi bangunan masjid itu, mohon maaf sebelumnya, tidak pernah dikorupsi katanya gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: Masya
1: bangunannya
0: itu
1: tahan banget kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Seperti itu, jadi tahan kokoh dan lain sebagainya gitu.
0: Iya, seperti di Aceh, di mana itu.
1: Oh, terus juga kita menyiapkan, kita berupaya menyiapkan manajemennya juga memahami hal ini gitu.
0: Okay.
1: Bahwa nanti terjadi bencana itu, masjid pasti akan menjadi tempat perlindungan.
0: Oh.
1: Ya bagaimana tempat perlindungan ini, masjid ini bisa juga tangguh gitu, dalam artian manajemen masjid itu atau DKM-DKM takmir itu siap gitu menerima pengungsi gitu.
0: Okay.
1: Ya ini kebayang misalkan ketika ada pengungsi nanti tidak siap, mulai dari dapurnya, khawatir nanti bercampur antara tempat ibadah, tempat pengungsian dan lain sebagainya, menyiapkan manajemennya, menyiapkan lingkungan warganya, bahkan kita mengedukasi para apa namanya yang kayak penceramah gitu, bahwa edukasi itu tidak hanya di sekolah, di kantor, di tempat kerja dan lain sebagainya. Ternyata masjid juga bisa menjadi salah satu salah satu tempat untuk membuat atau edukasi terkait dengan kebencanaan, apalagi ke pengajian-pengajian itu ya di masjid tersebut gitu. Akan lebih powerful, apalagi katanya menurut para ahli jika dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual, itu akan lebih masuk. Itu akan lebih masuk dan mengena begitu.
0: Oh, setuju banget. Nah, terus caranya gimana Pak Andri untuk minta tolong ke tim DTRID untuk bekerja sama dalam hal edukasi tersebut Pak Andri?
1: Ya, kita ada kayak form assessment gitu ya, kalau teknisnya ya. Ada form assessment gitu, nanti kalau untuk sekolah, apakah nanti di sekolah itu sudah ada timnya atau belum, sudah pernah ada pelatihan atau belum, dan lain sebagainya gitu, itu teknisnya, alurnya. Terus juga di bangunan juga sama, di perkantoran juga sama seperti itu.
0: Okay.
1: Paling nanti kalau misalkan ini pihak teman-teman di Pro 2 juga disilakan nih nanti misalkan ada yang akan inisiatif ke DT Ready nanti bisa pihak teman-teman Pro 2 atau pihak TSND juga gak apa-apa, silakan nanti bisa diteruskan.
0: Asik ya. Tapi
1: kita kolaborasi aja Teh.
0: Harus
1: kita
0: Pak.
1: Kita kan kolaborasi aja.
0: Iya,
1: betul. Karena kebencanaan ini, penanganan kebencanaan ini bukan milik kita, bukan milik Andri, bukan jadi hak tanggung jawabnya RRI Pro 2 atau misalkan tanggung jawab BPBD, tapi kita bersama semuanya gitu. Jadi saling mengisi, saling kolaborasi gitu. Seperti itu.
0: Setuju banget. Ada sosial medianya gak Pak atau Instagram untuk DTRID ini?
1: DTRID-nya ada, @DTRID. Kalau tidak salah, @DT.Ready.
0: DT.Ready. Pokoknya teman Pro 2 follow dulu DT.Ready, tulisan bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 Ready ya. Jadi kamu tinggal follow sosial medianya. Jadi nanti kalau mau ada kayak pekerja sama atau halta kolaborasi seperti tadi yang disebutkan sama Pak Andri, boleh langsung DM Instagramnya aja, nanti bisa langsung dibalas sama adminnya gitu ya Pak Andri ya.
1: Boleh, betul.
0: Mantap ya. Terakhir Pak Andri, mungkin
1: nanti
0: kasih gimana Pak?
1: Ya nanti juga Teh Sandy ikutan juga ya.
0: Harus. Aku
1: sekolah-sekolah
0: paling
1: nanti bisa reportasi dan sebagainya, kegiatan bareng.
0: Seru-seru tuh Pak ya. Oke, terakhir Pak Andri, ini berbicara tentang tips. Oke, kalaupun memang terjadi bencana apapun itu, hal apa saja yang memang harus kita lakukan? Apa aja nih Pak Andri?
1: Pertama adalah pastilah teman-teman sekarang kayak pekan kemarin kan ya, Andri sudah menyampaikan bahwa kita harus mengetahui nih di tempat kerja, di sekolah atau ke kantor dan lain sebagainya, memitigasi dulu kerentanan bencana yang terjadi nih. Gitu, kerentanan bencana yang terjadi kira-kira apa nih? Kalau kemarin Andri memperkenalkan sebuah aplikasi dari BNPB, namanya itu Inaris Personal.
0: Inaris Personal.
1: Cari di Play Store-nya atau di App Store-nya ada namanya Inaris, INARISK Personal, Inaris Personal.
0: Inaris gitu. Ya, RISK ya, RISK.
1: Iya, RISK,
0: okay.
1: Iya. Okay. RISK personal. Ini okay. adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh BNPB. Ini terkait bagaimana kita memitigasi, minimal adalah pengetahuan dari diri kita gitu, untuk diri kita. Ketika misalkan nih di gedung Jalan Diponegoro, misalkan apa nih kerentanan yang terjadi, misalkan gempa bumi, misalkan gempa bumi, apa yang akan dilakukan ketika nanti terjadi gempa bumi? Yang pertama jangan panik, tenang, terus nanti berlindung di bawah meja, bertahan sampai gempa selesai, baru evakuasi. Ketika tidak terjadi reruntuhan, baru evakuasi. Terus jauhi, hindari misalkan yang area kaca gitu ya, di studio itu kan kaca semua ya. Dari area-area yang ada kacanya. Gitu, seperti itu. Dan lain hal sebagainya gitu. Jadi di aplikasi tersebut sudah ada tuh kegiatan-kegiatan, hal-hal ya, ini mungkin yang sifatnya tips ya. Tips yang personal yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini juga bagian dari memitigasi nih. Memitigasi bencana, tidak terjadi bahaya ikutannya seperti itu. Pokoknya nanti TSND bisa dilihat tuh. Aplikasinya dibuka. Nanti apa nih reviewnya dari TSND juga nanti bisa disampaikan juga nih ke teman-teman Pro 2 juga.
0: Ini OTW download pokoknya Inaris personal teman Pro 2. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kita checklist dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut yang memang disesuaikan dengan kondisi keadaan kita di mana tempat tinggal kita, begitu ya Pak Andri ya. Biar nanti tipsnya itu
1: karena
0: sesuai.
1: Kan aplikasi tersebut, ya ada mapping gitu ya, mapping saya berada di mana, itu sesuai titiknya. Itu bisa dilihat tuh. Seperti itu.
0: Kalau resiko di rumah mantan gimana Pak Andri? Ada nggak kedetek nggak itu di aplikasi Pak Andri?
1: Ya intinya jangan kesana aja. Udah jangan dipikirin aja itu mah.
0: Yang gempanya hati itu mah ya Pak Andri.
1: Ya betul ya. itu mah lebih dalam itu, lebih dari sesar Lembang.
0: Salam. Pak Andri terima kasih banyak Pak Andri ya, sudah mengedukasi juga di Pro 296 FM di pagi hari ini Pak Andri.
1: Alhamdulillah siap, insya Allah siap sharing juga. Disilakan, jangan ragu.
0: Pasti.
1: Bisa DM via Instagram, Instagram Andri juga ada. Di Andri Adi juga disilakan.
0: Wah mantap, terima kasih banyak Pak Andri ya. Semoga perbincangan kita pagi hari ini berguna untuk warga-wargi Bandung dan sekitarnya, dan banyak juga yang download Inaris personal itu tadi untuk mitigasi bencana kita masing-masing. Nuhun Pak Andri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama,
0: Pak Andri.
1: TSND. Siap. Salam buat teman-teman di Pro 2 ya.
0: Siap Pak Andri.
1: Sehat selalu buat semuanya.
0: Amin. Terima kasih Pak Andri. Wah luar biasa ngobrol sama Pak Andri. Ini best teman Pro 2 ya, ilmunya dapat ya, tipsnya juga dapat ya. Tuh dan pasti juga Pak Andri ini dari Deteridi teman Pro 2 juga membuka untuk kolaborasi kantor sekolah nih, sekolah-sekolah kamu yang memang pengen dapat edukasi ya tentang kebencanaan, mitigasi bencana itu boleh sekali lagi follow di @dt.ready @readi untuk informasi selanjutnya. Cindy masih terus temenin kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Dan apa tuh?
0: Ranca.
2: Ketawa.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
2: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
2: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
2: Masalaya. Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet. Tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Ya, aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pro 2. Wow, thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 96 FM di rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Aduh ya, ini bentar lagi jam-jamnya lapar, jam-jamnya mungkin kayak lapar tapi gak mau makan banyak, tapi lapar tapi pengen makan tapi lapar. Jam brunch ya, brunch time teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang baru sarapan jam segini ya kan, selamat sarapan. Yang baru berangkat kerja jam segini, hati-hati nyetirnya teman Pro 2 ya. Dan pastinya habis ini juga bakalan ada siapa ya, siang hari ini Raya Alifah temenin kamu teman Pro 2 ya. So thank you so much for listening Pro 2 96 FM di 96 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan pastinya juga terus simak seluruh acara yang ada di Pro 2 96 FM. Kalau belum punya aplikasi RRI Digitalnya, download sekarang juga. Saya pamit ya teman Pro 2 ya. Ketemu lagi sama Sandy besok sore. Have a great day. Bye-bye.

0: Critic, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Penampilan pertama di Info Pro 2 di Santai Siang bersama Rayal. Iva Northwest baru saja merilis sebuah video musik untuk lagu Aishite yang juga menjadi bagian dari EP debutnya North Forever, yang menampilkan sisi emosional dari Northwest. Dan Aishite ini sendiri juga merupakan kata dalam bahasa Jepang yang berarti cintai aku. Rilisan video musik ini juga datang hanya beberapa hari setelah tour dari Northwest bersama dengan rapper Molly Santana, Kimo Kawai Tour, resmi dibatalkan.
0: Info Pro 2.
1: Lagu Loser dari Tame Impala berhasil mendapatkan perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day, dan juga menjadi sebuah lagu yang diambil dari album baru Tame Impala Deadbeat yang juga merupakan single kedua yang telah dirilis pada September 2025. Bahkan hingga saat ini, angka streaming dari Loser mengalami lonjakan secara drastis, dan dalam film ini Loser hadir mengiringi adegan ketika Peter Parker menghadiri pesta di apartemen Ned dan juga MJ.
0: Info Pro 2.
1: Putri Dani menghadirkan video musik terbaru untuk single Wake My Soul yang juga menjadi sebuah karya yang membawa tentang perjuangan untuk bangkit dari masa sulit dan juga menemukan kembali harapan setelah berada dalam titik terendah. Sebelum dan setelah perilisan dari Wake My Soul ini juga mendapatkan sambutan hangat dari pendengar di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Bangladesh, dan juga Brunei Darussalam.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa mau dia tertarik ataupun baik, yang penting mah dia gak nyakitin kamu ya teman Produa. Itu sih yang paling penting dan pastinya bikin kamu happy. Kayak Produa Hitlist yang hadir juga spesial buat temenin kamu dan juga supaya kamu happy di Rabu ini teman Produa. Kamu bisa langsung untuk request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg. Siang hari teman Produa ada dari teman-teman Berbina, ada dari Asri, terus juga nih ada dari 2333, terus ada juga dari 066, ini katanya pengen puterin lagunya dari Sabrina Leanor katanya. Oke teman Produa, Raya bakal muterin lagunya ya, spesial buat kamu yang udah request. Raya juga mau say hi nih buat Lara. Hai Lara, waalaikumsalam. Selamat siang, mau request lagu boleh gak kak? Boleh banget dong, karena ini memang saatnya banget untuk kamu bisa request lagu di Produa Hitlist sampai nanti jam 12 siang ya. Dan buat kamu teman Produa yang masih mau nih berpikir dulu gitu, kira-kira mau request lagu apa siang hari ini, boleh banget teman Produa, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah.
0: Atau yang ini.
6: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu.
0: Atau yang kayak gini.
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
8: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
9: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Iya, teman-teman masih bareng sama Raili Fadi Santai Siang. By the way, ini ada juga nih dari yang station di RRI Digital. Hai, ada dari Zulia di Jakarta. Halo Zulia, selamat pagi Pro 2 Hitlist. Pagi juga. Izin request sebatas lagu, sebatas mimpi. Sorry, dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you Zulia, kamu juga ya. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini juga ada dari Fahmi. Hai, selamat siang Kak Raya, selamat siang Fahmi. Kak, aku pengen diputerin dong lagunya dari Caleb J yang Dibalik Pertanda, spesial buat diri aku sendiri aja. Oke, mandiri ya konsepnya ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Raya bakalan bacain lagi requestan yang udah masuk. Tapi buat kamu yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsApp-in ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa nih kayak Zulia tadi, kamu bisa langsung request aja lewat aplikasi RRI Digital.

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat. Aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: Nada pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 di siang hari ini ada dari Ella Rahman. Katanya yang pengen request ya. Katanya, halo Kak Raya, hai Ella, mau request lagunya Pacar Aku Dong, kakak Jungkook BTS yang Seven. Oke. Emang gitu ya Ella ya, kalau misalkan punya pacar musisi itu emang kelebihannya adalah bisa di request ya gak sih? Oke, nah kalau kita reputin lagunya ya buat Ella di... Mana nih kamu Ella ya? Aku bakalan puterin lagunya sebentar lagi. So stay tune teman Pro 2. Terus juga di siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ada juga nih yang pengen throwback ya. Ada dari Adit katanya pengen puterin lagunya dari Yofi and Nuno, yang mana aja terserah Kak Raya. Boleh deh kalau gitu. Aku puterin lagunya yang... Oh di bawahnya nih dia ngechat lagi katanya pengen yang Janji Suci aja deh. Oke, berarti fix throwback time ya Adit ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen request juga langsung aja untuk WhatsApp-in ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM Bandung, teman terbaik kamu.

Ibtu Prodo pastinya masih di Prodo Hitlist barengan sama Raya Alita. Dan di siang hari ini Raya juga mau menyapa nih teman-teman Prodo yang udah stay tune di Senanam FM dan juga bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Di siang hari teman Prodo masih bakalan muterin lagu yang kamu request, aku seneng banget. Dan juga teman Prodo di siang hari ini ada dari Rizky, katanya pengen diputerin lagunya dari Raisa barengan sama Barsena yang Awal Kisah Selamanya. Boleh banget Raya puterin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu teman Prodo yang mau request, Raya tungguin sampai nanti jam 12 siang ya di Prodo Hitlist.

tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Itu kan Pro 2 masih bareng sama Raya Alifah. Dan sekarang nih waktunya Raya Alifah untuk menjawab kamu-kamu yang mungkin kayak bingung gitu ya. Kira-kira kalau misalkan abis makanan-makanan berat kayak pengen nyemil-nyemil gitu, bisa kemana sih? Nah, di hari ini teman Pro 2 Raya bakalan ngobrol barengan sama Teh Rosa Sagita Febriani SAK, alias dia tuh adalah entrepreneur dan juga punya bisnis namanya adalah Nyimin Snack nih teman Pro 2. Apakah kita berpikiran hal yang sama ketika membaca Nyimin? Tapi mari kita langsung tanya aja nih sama Teh Ocha ya. Halo Teh Ocha, selamat siang.
5: Halo, halo Raya. Selamat siang juga.
4: Siang.
5: Selamat siang juga buat sobat Pro 2 RRI Bandung.
4: Oke, selamat siang Teh Ocha. Ini tapi bukan Teh Ocha penyanyi, bukan ya?
5: Bukan.
4: Oke, Teh Ocha ini kalau dilihat dari namanya nih, Nyimin Snack, apakah ini benar adalah memang snack-snack yang ada cimin-ciminnya nih Teh?
5: Betul sekali, memang benar. Nyimin Snack itu adalah makanan ringan yang dimana ada dua, yaitu ada makanan yang versi pedas dan juga versi yang gurih, Kak Raya.
4: Oh, ada yang pedas sama ada yang gurih. Ini dibuat, maksudnya Nyimin Snack ini mulai ada tahun berapa Teh?
5: Untuk Nyimin Snack itu sebenarnya usaha yang masih baru, umurnya sekitar bulanan ya Kak. Soalnya sebelumnya saya masih belum selesai buat kuliah dan sekarang sudah beres, jadi bisa fokus buat bangun usaha di luar gitu.
4: Oke, berarti kalau misalkan ada di dunia entrepreneur ini udah sejak kapan Teh berarti?
5: Kalau untuk saya itu sudah mulai dari sejak SMA. Waktu itu suka jualan gitu. Di sekolah.
4: Berarti dari pas masih sekolah tuh udah jualan. Waktu itu jualan apa Teh berarti pas di sekolah?
5: Pas waktu di sekolah itu makanan yang pedas-pedas pastinya ya, karena segmentasinya itu siswa-siswa. Jadi otomatis kalau anak muda lebih ke seneng yang gurih dan pedas. Jadi itu yang dijual kayak risol, bacil, yang kayak gitulah.
4: Oke, berarti ini memang spesialisasi snack berarti ya kalau Teh Ocha sendiri. Oke, nah berarti kalau Teh Ocha sendiri memang suka nyemil katanya dari dulu atau gimana nih?
5: Ya betul, emang saya sendiri juga sering kulineran sama teman-teman. Kayak kalau misalkan ada acara festival-festival pasti saya datang sama teman-teman buat produk kulineran yang lain gitu.
4: Nah, untuk membangun Nyimin Snack ini sendiri Teh Ocha sendiri atau dibantu nih Teh?
5: Jujur, untuk membangun usaha Nyimin Snack itu ada bantuan dari kakak saya. Dia yang punya resepnya dan saya hanya bantu buat promosi di luar gitu.
4: Oke, berarti sampai sekarang memang masih barengan sama Teteh juga gitu ya membangun Nyimin Snack berarti ya?
5: Yes, betul Karaya, betul.
4: Oke, nah berarti nih Teh aku jadi pengen nanya deh, gimana sih rasanya bisnis barengan sama kakak sendiri?
5: Oke, sebenarnya pasti ya kalau sama keluarga itu pasti sering ada kata beda pendapat.
4: Benar-benar.
5: Iya betul, dari segi rasa kayak menurut saya itu rasanya udah oke, kalau menurut kakak masih kurang, dan itu kayak perdebatan-perdebatan kecil pastinya. Tapi dari sana jadi bisa cari rasa yang lebih bisa diterima oleh banyak orang seperti itu.
4: Oke, jadi justru menambah banyak insight juga berarti ya Teh.
5: Betul. Jadi kayak bisa sharing gitu, bisa komunikasi, bisa diskusi gitu.
4: Oke. Nah, berarti kalau sampai dengan saat ini Nyimin Snack ini udah ada berapa menu Teh?
5: Udah ada 8 menu Karaya. Ada 8 menu. Banyak ya.
4: Banyak
5: pilihan gitu. Iya, betul.
4: Apa aja tuh Teh?
5: Untuk produknya itu ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada yang versi gurih ya Karaya. Ada keripik pisang varian original. Jadi ada keripik pisang original. Nah, yang kedua itu varian yang manisnya itu ada keripik pisang lumer.
4: Oh, nah, wow.
5: Betul, ada keripik pisang lumer yang dimana

0: di dalam satu merek gitu ya Teh ya. Biasanya kan orang satu-satu dulu yeah. gitu kan, fokus atau gimana. Nah Teh Ocha mendapatkan inspirasinya dari mana Teh untuk bisa menggabungkan dua kekuatan itu?
1: Karena gini ya, jujur karena udah lama terjun di dunia entrepreneur ini dan pengalamannya juga udah lumayan lama juga, sudah sering berjualan dan saya juga riset juga ya lewat internet bahwa semisalnya di Indonesia itu mayoritasnya banyak yang suka makanan-makanan pedas. Nah dari sana kayak okay, pedas pasti insya Allah gitu ya, meskipun banyak pesaing-pesaing di luar, tapi kalau semisalnya kita punya ciri khas dari rasa dan bisa memuaskan konsumen, insya Allah pasti nantinya punya pelanggan tetap. Nah itu untuk yang pedas karena ada jadi karena udah diteliti dulu terlebih dahulu, di riset dulu. Nah untuk yang manis itu terinspirasi dari Bayi Nana Chip yang dari mana ya, pokoknya dari daerah Jawa Barat juga dan beliau juga seorang mahasiswa sama kayak seperti saya sebelumnya dan beliau juga membangun usaha yang sangat benar-benar sudah besar lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi terinspirasi dari sana.
0: Wah luar biasa banget, ternyata memang ide itu bisa datang dari mana aja berarti ya, tapi juga harus betul, dibarengi nah. pastinya betul. Dengan riset tadi. Nah kita masih bakalan ngobrol barengan sama Teh Ocha nih dari Nyimin Snack Teman Produk, tapi kita bakalan take a break sebentar ya Teh Ocha ya.
1: Oke,
0: nanti kita juga sambil menunggu nih teman-teman Pro 2 juga yang mau bertanya sama Teh Ocha juga boleh banget teman Pro 2. Kamu tinggal langsung aja nanti untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita take break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi pastinya masih di Business Talk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Ya teman Pro 2 masih barengan sama Ralifa dan juga pastinya masih barengan sama Teh Oce dari Nyimin Snack. Hai Teh. Halo Teh Oce.
2: Halo,
1: Karya. Halo, oke. Okay. Nah, teman Pro 2 ini udah ada beberapa yang bertanya ya Teh Oce. Jadi aku bakalan langsung kasih tahu Teh Oce nih, ada dari ini ada dari Ayu. Ini katanya pengen tanya nih sama Teh Oce. Teh, selama mendirikan Nyimin Snack, ada enggak sih hal lucu yang pernah terjadi atau hal memorable?
2: Boleh diulang lagi, Kak?
1: Oh iya, selama mendirikan Nyimin Snack ada enggak sih Teh mungkin hal lucu atau mungkin hal yang sangat berkesan gitu buat Teh Oce saat mendirikan Nyimin Snack?
2: Oke, hal yang berkesan selama menjalankan usaha Nyimin Snack itu, jujur ya, pas awal saya memasarkan langsung ke lapangan, karena yang dobrak pasar dulu saya terlebih dahulu, jadi langsung main ke lapangan langsung ke masyarakat. Nah, dari sana kayak jujur untuk pertama kali saya bersinggungan langsung sama masyarakat banyak di luaran sana, yang dimana mereka tidak tahu saya berasal dari mana gitu ya. Dan hanya tahu bahwa saya di sana lagi mempromosiin produk dari Nyimin Snack. Dan orang-orang yang saya temuin waktu itu sangat-sangat ramah banget, sangat-sangat welcome dan menerima dan untuk produknya itu diterima dengan baik gitu di masyarakat, seperti itu.
1: Oke, okay, next question nih Teh. Aisyah, ada juga pertanyaan dari Fahmi. Katanya Fahmi pengen tanya Teh, kalau dari Nyimin Snack sendiri apa sih tantangan yang sampai sekarang mungkin Teh Ocha juga masih maintain gitu? Apa tantangannya Teh yang paling kerasa banget?
2: Tantangan yang paling kerasa itu jujur karena saya masih pelaku UMKM yang masih kecil-kecilan, tantangannya itu dari diri sendiri sih sebenarnya. Jadi terkadang kita itu kan dalam usaha itu harus benar-benar selalu konsisten gitu, jangan gampang menyerah gitu, meskipun banyak hal yang dimana tidak terekspektasi akan terjadi seperti itu, tapi dari sana kita harus bukan fokus ke masalahnya, tapi lebih ke mencari solusinya. Dan dari sana saya belajar bahwa kalau ada apa-apa, kalau ada masalah yang saya hadapi itu bukan langsung stres mikirin si masalahnya, tapi lebih ke cari solusi alternatif yang mungkin bisa lakukan, seperti itu. Karena pasti setiap usaha, setiap bidang yang kita jalani pasti ada konsekuensinya, pasti ada resikonya, pasti ada masalahnya, dan kita harus bijak dalam menyikapinya, seperti itu Kak Raya.
1: Oke, okay. Berarti memang dari pengalaman juga benar-benar sangat mengajarkan banyak hal berarti gitu ya Teh Oce ya. Oke, okay. Pertanyaan lagi nih Teh Oce dari Adit nih, katanya pengen tanya juga nih sama Teh Oce. Teh, kalau misalkan biasanya nih kalau kita buka usaha kuliner itu kan pasti menjaga yang namanya kualitas rasa. Nah, kalau snack-snack seperti ini gimana caranya untuk quality control rasanya nih Teh?
2: Quality control untuk usaha yang saya jalani sekarang itu ada resep ya. Jadi ada SOP produksi yang jelas. Jadi kalau misalkan dari proses menggorengannya harus kayak gimana, misalkan agar si makanannya itu tetap crunchy gitu. Karena kan terkadang ya, saya sebelum meluncurkan produk ini, saya juga meriset pesaing-pesaing di luar sana, kayak dilihat dari rasa, dari kemasan, dan dari sana saya langsung mengaplikasikan untuk ke produk saya itu menjadi lebih baik dari segi tekstur, dari segi rasa, jadi ada SOP gitu Kak.
1: Oke, okay. Berarti memang tadi karena supaya memang rasanya sama terus, baik terus, memang ada SOP-nya berarti ya Teh Oce ya. Oke, okay. Nah berarti ini Teh, kalau misalkan teman-teman Pro 2 pengen tahu atau mungkin pengen beli Nyimin Snack ini bisa di mana Teh kalau untuk sekarang?
2: Kalau untuk sekarang jujur ya, karena bisa lewat DM IG saya pribadi, yaitu @rosasagitapebriani, karena jujur ya untuk online itu belum siap karena saya lebih fokus dulu ke pemasaran secara offline Kak.
1: Oh,
2: karena
1: okay.
2: Alhamdulillahnya banyak peluang di offline tuh cukup oke juga ya gitu, pas saya sudah jalani sekarang, seperti itu.
1: Berarti kalau offline di mana Teh?
2: Kalau offline, saya ada merekrut dropshipper,
1: Oh, oke.
2: terus reseller, terus kayak jadi coaching ke pasar-pasar, ke warung-warung gitu.
1: Oh, oke. Jadi supaya teman Pro 2 nggak bingung bisa langsung ngehubungin ke Instagramnya Teh Ocha berarti ya.
2: Yes, betul, betul
1: Oke, deh
2: sekali
1: kalau
2: DM
1: gitu.
2: Aca.
1: Wah, keren banget teman Pro 2. Ternyata peluang itu terkadang kita juga kalau misalkan jualan itu bisa jadi jangan hanya fokus di online atau offline, tapi dua-duanya jalanin gitu ya Teh Ocha berarti ya. Bisa
2: Betul,
1: berbarengan
2: betul Kak,
1: berarti ya.
2: betul.
1: Oke, nah
2: Betul.
1: mungkin dari Teh Ocha nih Teh buat teman-teman Pro 2 juga yang baru mau mulai usaha gitu atau bahkan lagi usaha tapi sekarang lagi stuck gitu. Gimana caranya menurut Teh Ocha supaya tetap punya semangat untuk menjalani bisnis Teh?
2: Kalau menurut saya, untuk pesan bagi anak muda yang masih stuck gitu ya dalam memulai usaha itu, menurut saya yang paling penting adalah berani mulai dulu, Kak. Tapi bukan berarti harus langsung skalanya itu langsung besar. Karena dimulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. Setelah itu belajar dari pengalaman, mencatat apa yang berhasil dan apa yang tidak, kemudian diperbaiki secara berkala. Nah, jangan pernah terlalu takut dengan kegagalan, karena dalam usaha kegagalan itu pasti menjadi bagian dari proses belajar yang kita jalani saat ini, seperti itu.
1: Oke, luar biasa banget ya. Ocha, terima kasih banyak Teh yang hari ini udah ngobrol bareng sama teman-teman Pro 2 tentang Yimin Snack dan tentang juga gimana caranya Teh Ocha tuh bisa akhirnya menemukan formula yang pas untuk Yimin Snack hingga saat ini. Terima kasih banyak ya Teh Ocha. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Siap, thank you Kakak. Terima
1: Sama-sama.
2: kasih juga. Terima kasih juga buat Raya dan Sobat Pro 2 RRI Bandung.
1: Sama-sama Teh Ocha. Nanti kita mudah-mudahan next bisa ketemu langsung ya.
2: Oke, okay,
1: Oke,
2: siap.
1: terima kasih Teh Ocha. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas ya Teh.
2: Ya, sama-sama Teteh.
1: Oke, teman Pro 2, luar biasa banget kan? Karena memang terkadang kalau misalkan kita ngelihat kayak aduh, snack itu kecil-kecil tapi ternyata teman Pro 2 kalau dijadiin bisnis ya bisa besar juga ya nggak sih? Dan tadi kita juga ngobrol teman Pro 2 barengan sama Teh Ocha nih ya, atau Teh Rosa Sagita Febriani SAK. Jadi Teh Ocha ini tuh punya bisnis namanya adalah Nyimin Snack teman Pro 2. Buat kamu yang tadi pengen beli juga bisa untuk nanti ke Instagramnya Teh Ocha dicek-cek aja teman Pro 2 ya. Dan juga ya, terima kasih banget juga buat kamu yang udah stay tune di siang hari ini dan juga udah bertanya barengan sama Teh Ocha juga. Jadi tapi jangan kemana teman-teman Pro 2, tetap pastinya di Santai Siang barengan sama Raya Liva.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Di 96 FM.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai Siang di Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai Siang di Produa FM.

Teman-teman Pro 2 nih, ada kabar terbaru dari Bilal Hasan yang udah resmi dapetin kontrak UFC. Dan ini tuh setelah dia mengalahkan Miridul Saikia dengan TKO dalam Danas White Contender Series di Meta Apex nih teman Pro 2. Bahkan kalau misalkan dilihat teman Pro 2 ya, di pertandingan kemarin itu Bilal Hasan ini itu, maksudnya Bilal Hasan teman Pro 2 tuh gak butuhin waktu lama buat bisa ngebuktiin kepantasannya buat bisa bertarung di UFC. Luar biasa banget ya teman Pro 2. Bahkan nih kalau misalkan aku lihat-lihat di review-review dari permainannya Bilal, itu banyak juga yang komen kalau misalkan Bilal itu ngelakuin pukulan straight kanan yang buat Saikia goyah terus tersungkur di kanvas sih teman Pro 2. Ini tuh juga merupakan kemenangan Bilal yang mendapatkan pujian tinggi dari bos UFC Dana White setelah pertarungan. Jadi kayak double gitu gak sih happiness-nya, kayak udah dapat menang terus dapat pujian juga. Nah, kamu juga dong teman Pro 2, share momen kamu yang rasa kamu benar-benar sangat senang banget dan victory momen kamu, boleh di spill 0812 6020 9696, karena keberhasilan sedikit apapun itu berhak buat dirayakan.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yuk teman Pro 2, spesial banget nih menuju ke hari kemerdekaan. Jadi kita tuh bakalan puterin teman Pro 2 episode pertama dari Menjemput Suara Merdeka.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bandung, Agustus 1945. Tanah Priangan masih dalam cengkraman penjajah, walau Jepang mulai goyah. Tanggal 11 Agustus, perintah rahasia dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Semua siaran radio harus dihentikan. Namun, di sebuah studio kecil di Jalan Tegallega, nyala harapan masih berkobar.

0: Mislan, matikan transmisi. Tapi jangan cabut sumber daya.
1: Tapi Pak Hanafi, bukankah perintah Jepang sudah jelas? Semua radio harus berhenti sejak tanggal 11, Pak. Sedangkan sekarang sudah tanggal 15.
0: Justru itu, Mislan. Ini bukan tentang patuh atau tidak. Ini soal detik-detik sejarah. Proklamasi kabarnya akan segera dikumandangkan.
1: Pak, apakah Bapak tidak takut?
0: Takut apa? Mati. Setiap orang bakal mati, Mislan. Tetapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Merdeka itu soal benar-benar hidup. Hidup yang sesungguhnya.
2: Pak Hanafi, Mislan, kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17, pagi-pagi sekali.
1: Benar, Kakang. Tapi bagaimana kita bisa menyiarkan kalau pemancar kita saja bakal dirampas?
2: Justru itu, kita harus bertindak duluan. Kita rebut studio ini malam ini juga. Banyak pemuda sudah siap di luar. Mereka tunggu aba-aba.
0: Kalau begitu, malam ini Bandung bukan hanya kota kembang, tapi kota yang menjemput suara merdeka.
3: Yamero, Hoshio wa Shuryo da. Berhenti, siaran harus dihentikan.
1: Shh, diam.
2: Mislan, cepat. Arahkan sinyal backup ke kabel bawah tanah. Kita masih bisa sambungkan ke telepon dari Jakarta.
1: Baik, Kang. Tapi siapa yang akan ke Pegangsaan Timur?
0: Kau dan Sukiyun. Kalian yang tercepat. Ambil suara Bung Karno dan bawa suara itu ke Bandung.

0: yakin kabel penyedap suara ke Radio Bandung bisa dihubungkan dari sana?
1: Yakin atuh Kang, asal bisa bicara lewat telepon umum. Yang itu tuh, yang dekat Pegangsaan Timur. Dan lain kita masih aktif.
0: Hah?
1: Ih, lain kita masih aktif. Maka Bandung akan dengar langsung suara proklamasi.
0: Ini tugas berbahaya, resikonya mati.
1: Jangan dipikirkan Kang, penyesalan bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak kita lakukan. Kita ambil saja risiko ini Kang.
0: Ya sudah kalau begitu, mari kita pecahkan sunyi ini dengan kata-kata paling lantang. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka!

Malam itu, udara Bandung menyimpan degup sejarah. Para pemuda menyelinap dalam gelap, tak hanya membawa senjata, tetapi membawa misi suci, memastikan suara kemerdekaan bisa terdengar di tanah Pasundan. Dan ketika hari itu tiba, Bandung tak sekedar menjadi saksi, tapi bagian dari suara pertama Indonesia Merdeka.

Karno berhasil sampai ke Bandung, akankah Jepang membiarkan siaran itu terjadi? Nantikan episode 2, Gema Suara dari Jakarta.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pada tahun 1907, R.M. Tirto Adi Surjo menerbitkan Medan Priyayi di Bandung, surat kabar yang dikelola oleh kaum pribumi. Lewat tulisan, ia menyuarakan persoalan hak-hak rakyat pribumi sekaligus membangun kesadaran tentang kebangsaan. Sekarang kita punya media sosial, teknologi, dan karya. Kita punya ruang yang lebih luas untuk berekspresi. Tapi, merdeka berekspresi bukan berarti bebas tanpa tanggung jawab. Karena setiap karya yang kita buat punya suara, dan setiap suara bisa punya dampak.

Gini mana nih Bang Fahri? Dan juga teman Prodo pasti ada juga mau saya hi buat kamu di jam-jam segini yang mungkin ngerasa kayak aduh agak mulai ini ya, agak mulai ngantuk ya karena mungkin udah makan terus juga udah nyemil gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa dari kamu yang udah mau pulang mungkin ya, jam segini kan ada juga yang udah pulang ya nggak sih? Nah teman Prodo, aku juga bakalan update nih ya buat kamu yang suka banget sama Camp Rock. Jujur aku suka banget nih sama Camp Rock teman Prodo, dan penyanyi Demi Lovato Tirauni barengan sama Joe Kevin dan juga Nick Jonas dari Jonas Brothers dalam acara premiere Camp Rock 3. Seperti yang kita ketahui teman Prodo, Camp Rock ini tuh udah ada dari tahun 2008 ya, dari film musical televisi Camp Rock, terus juga Camp Rock to the Final Jam di tahun 2010, dari film ketiganya yang bakalan segera tayang besok nih teman Pro 2. Jujur aku bener-bener kaget banget bacanya dan sekaligus excited nih teman Pro 2. Tapi kan kalau gak salah tuh Demi Lovato sama Joe Jonas kan mantanan ya, gimana ya Cak rasanya reunian barengan sama mantan?

0: Sudah 75 tahun Indonesia merdeka dan kita masih mencemari lingkungan. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka dan kita semakin apatis. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka dan kita hanya bisa iri atas keberhasilan orang lain. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka dan kita hanya ambil status Dirgahayu Indonesia dari atas sofa yang empuk. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini? Bangkit kawan, bangkit dan bergeraklah. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri. Ayo perbaiki dirimu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu bangsaku, Dirgahayu Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodi 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Alifa dari jam 10 pagi sampai sekarang udah mau jam 3, teman Prodi 2. Tapi tenang aja, gak bakalan ada yang ninggalin kamu karena abis ini bakalan ada Winda di Sore Ceria. Ketemu lagi barengan sama Raya di hari Minggu sore, teman Prodi 2. Kalau gitu Raya pamit. Enggak deh, besok Raya ketemu lagi barengan sama Raya di Spada ya. Karena spesial banget besok teman Prodi 2. Kalau gitu Raya pamit teman Prodi 2, stay safe, healthy, and see you. And stay tune di Prodi 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nintisik Sapa Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2. Penyanyi Petra Sihombing merilis single baru berjudul Bangga yang juga menceritakan mengenai kekaguman dan kebanggaan. Seperti judulnya, lagu ini kisah tentang seorang yang juga menyampaikan kekaguman, kebanggaannya kepada orang lain, perasaan ikut senang yang dia alami dan juga dimana dijauh dari situ akhirnya melihat orang yang akhirnya berhasil juga apa yang dia mimpi-mimpikan. Single Bangga ini seolah datang dari ruang yang mengagetkan, tak ada persiapan panjang dan juga tidak mengurangi mutu proses yang dijalaninya, tapi Petra sangat bersyukur karena ini berhasil untuk membuat single Bangga.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Model Victoria's Secret Alessandra ini bertunangan dengan kekasihnya yang juga sang model diketahui membagikan kabar bahagia melalui laman Instagram miliknya dengan menampilkan beberapa foto dari tepi pantai yang ditandai berada di lokasi Pulau Nihi, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam foto yang dibagikan, di mana perancang sekaligus pengusaha perhiasan asal Australia itu berlutut di sebuah garis berbentuk hati dan digambarkan di atas pasir laut. Pasangan tersebut juga mendokumentasikan momen bersama usai bertunangan dengan berlari dan berpelukan di pantai, dihiasi dengan senyum keduanya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2. Aktris Julie Andrews juga akan mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan kembali tanpa berperan sebagai Ratu Clarice dalam film ketiganya The Princess Diaries, di mana dalam filmnya Andrew juga mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam penggarapan film The Princess Diaries 3. Dia juga akan terlibat di dalamnya, dan artis asal Inggris itu melaporkannya kepada Today.com. Ceritanya yang agak berbeda, dan di mana dalam wawancaranya tersebut dia menyampaikan bahwa dia tidak akan ambil bagian dalam penggarapan film tersebut.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Throwback Time.
1: Masih ingat sama lagu ini?
2: Kau kasihku manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Selamat sore teman Pro 2, Windy dan Indita yang nemenin kamu di sore ceria. Yes. Nemenin kamu di sore hari ini sampai dengan jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening pastinya, teman Pro 2 ya. Dan udah mau ngucapin selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Kita bakal seru-seruan bareng.

Sore hari ini sih belum banyak macet ya, tapi gak tahu kalau misalkan satu jam lagi ya abis pulang-pulang sekolah. Tapi tetap semangat buat kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang easy listening, pasti nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, satu lagu dari Lala Huta, teman Pro 2 dan Ari Pramudinto, yes. Palsu spesial buat kamu di sore hari ini. Aduh, ini lagu lama dijadiin lagu baru tuh jadi tambah enak ya, teman Pro 2. Jadi ketika lagu-lagu lama tapi jadiin lagu aransemen baru tuh kayak beda gitu rasanya ya. By the way, juga ada yang reunian di mana Demi Lovato dan Jonas Brothers ini reuni di Premier Camp Rock 3. Jadi penyanyi Demi Lovato ini reunian dengan Joe Kevin dan Nick Jonas di grup Jonas Brothers dalam acara Premier Camp Rock 3 di LA Amerika Serikat. Mereka berempat berperan dalam film musikal televisi Camp Rock dan Camp Rock 2 The Final Jam ya. Serta kembali tampil dalam film ketiga yang dijadwalkan tayang pada 13 Agustus 2026. Dan seri film ini berlatar di sebuah camp musik eksklusif tempat penyanyi-penyanyi, penulis dan juga yang mana diperankan oleh Lovato mengikuti kegiatan sementara ibunya Connie ini bekerja sebagai juru masak di sana. So ini bakal seru banget teman Pro 2 di mana Demi Lovato dan juga Jonas Brothers ini kembali memerankan karakter mereka dalam film Camp Rock 3 sekaligus juga bertindak sebagai produser eksekutif. Yes, daftar pemeran film ketiga ini mencakup banyak pemeran juga ya. Dan Demi Lovato baru-baru ini mengunggah rekaman video kegiatan bersama dengan teman-temannya guys. Terus juga saat melakukan lip sync, saat juga

syuting, acting gitu kan. Dan dia ngebuat video yang memang dia unggah di akun Instagramnya teman Bro 2 ya. Kamu bisa cek-cek Instagramnya si Demi Lovato ini. Wes, pokoknya akan keren banget dan juga bisa menjadi reunian yang memang diharapkan juga teman-teman fans gitu ya, karena pada nunggu-nungguin juga. Dan pastinya ditayangkannya besok ya, 13 Agustus 2026 guys.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.
6: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman Pro 2, Sore Ceria. Yes, barengan sama Indah Nindita yang nemenin kamu di sore hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau di sore hari ini aku gak sendirian ya, tapi sudah ada hadir ke studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu guys. Ini ada Rizky dan Rizky, dua-dua Rizky. Rizky Taufikul dan Rizky ya, halo.
5: Halo juga.
4: Ini
5: guys.
4: Rizky, aku manggilnya siapa nih?
5: Panggilan aja paling deh.
4: Panggilannya panggilan sama?
5: Beda.
4: Oh beda, kamu siapa?
5: Aku panggilannya Kotek teh.
4: Kotek?
5: Iya, kayak gitu. Jadi kebanyakan nama Rizky teh di kampus
4: ya, banyak. Serius, tapi aku manggil kamu apa?
5: Kotek.
4: Kenapa kotek kok lucu?
5: Ya, itu karena tadi di kampus kebanyakan nama Rizky. Nah, kebetulan teman saya juga Rizky.
4: Kotek itu berarti Rizky Taufikul Hakim ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, kalau kamu panggilnya siapa?
5: Ikok
4: teh. Ikok. Tapi ngakak sih lucu ya. Kotek sama Ikok ya.
5: Iya.
4: Oke, deh, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Kalian ini sebagai mahasiswa ya, di mana sih, jurusan apa?
5: Kalau kita mahasiswa di kampus Politeknik SAT Bandung teh.
4: Okay, jurusannya?
5: Kalau saya jurusan garmen sih, produksi garmen.
4: Jurusan produksi garmen ya. Sama ya?
6: Kalau saya kimia tekstil.
4: Oh beda, kimia tekstil. Tapi pastinya sama-sama di tekstil ya.
5: Iya, betul.
4: Yes, okay. Dan pastinya di sore hari ini kita bakal bahas mengenai pengenalan jam teks 47 ya, atau jambore tekstil
5: ya,
4: betul. Oke, kalian udah satu angkatan. Semester berapa tadi teh?
6: Semester 8
4: ya. Mau akhir lah ya. Oke. Dan si jambore ini termasuk juga dalam kegiatan kuliah berarti?
6: Ya, rangkaian tiap tahun juga jambore ini, tekstil ini
4: tuh. Rangkaian tiap tahun. Oke, boleh gak sih dijelasin sebenarnya jambore tekstil itu sebenarnya apa sih? Dan ngapain aja, boleh mungkin? Siapa dulu nih? Ikok atau Kotek?
5: Oke, mungkin sedikit ngejelasin juga ya. Mungkin jadi si acara jambore tekstil ini tuh adalah acara tahunan dari kampus gitu ya. Dan kebetulan di jam teks ini udah ke-47 kali gitu ya diselenggarakannya. Jadi ini tuh bisa dibilang jadi salah satu hajatnya warga kampus Politeknik sih, bisa dibilang kayak gitu. Jadi udah dari tiap tahun tuh si jamtek ini tuh pasti ada.
4: Tiap itu angkatan pasti selalu bikin si jamtek ini ya.
5: Iya, betul.
4: Oke. Nah, kegiatannya atau acaranya tuh ngapain aja?
5: Mungkin kalau misalkan dari tiap kegiatan itu kan karena dari kita tuh satu tahun rangkaian kegiatan ya teh. Jadi sebelum dimulai jam teks itu tuh biasanya kita menyusun dulu misalkan kayak kepanitiaannya, terus juga launching acaranya gitu ya, launching jam teks, terus juga ada pre-eventnya, terus ada pengabdian masyarakat, dan mungkin nanti di akhir tuh ada agenda main eventnya kayak gitu.
4: Oke. Jadi pastinya tuh setiap angkatan dan setiap tahun temanya pasti beda-beda ya. Kalau tema tahun ini apa?
6: Tema di kita sekarang sih teh ada ngebawa Serat Lestari Parahyangan.
4: Serat Lestari Parahyangan. Mungkin boleh dijelasin filosofi dan kayak tujuan dari tema ini apa gitu?
6: Tujuan dari tema ini serat.
4: Sorry, mic-nya boleh nggak sih agak diangkat biar terdengar jelas ya. Oke.
6: Mungkin untuk kenapa membawa nama Serat Lestari Parahyangan? Yang pertama itu ada serat. Serat di sini itu mungkin ngebawa unsur kampus kita sendiri dan unsur tekstil itu sendiri. Lestari di sini itu kan jambore tekstil ini bakal dilaksanain main eventnya tuh di daerah yang dingin, daerah biasanya Ciwidey.
4: Ciwidey.
6: Ya, gitu. Jadi lebih ke alam, makanya ngebawa nama Lestari. Terus kenapa tadi ada nama Parahyangan? Karena kampus kita itu berada di daerah Jawa Barat yang lingkup kecilnya di kota Bandung. Makanya kita ngebawa nama Parahyangan, yang pengen ngenalin juga buat mahasiswa-mahasiswa tekstil nanti yang baru. Ya untuk unsur budaya Sundanya juga.
4: Budaya Sundanya, ya, jadi serat Lestari Parahyangan, tema betul. Untuk di tahun ini angkatan kalian ya. Dan pastinya kan ini adalah sebenarnya kegiatan kampus juga, apalagi buat angkatan-angkatan akhir untuk sebagai tugas kuliah, akhir kuliah juga berarti kan ya. Oke, kalau di kalian, kalian sebagai apanya di dalam kepanitiaan?
5: Oh, mungkin kalau saya sendiri sebagai kabid acaranya teh, kepala bidang acaranya.
4: Kepala bidang acaranya. Kalau kamu?
6: Kalau saya selaku ketua Jamteknya itu sendiri.
4: Ketua Jamteknya itu sendiri. Ya. Oke. Okay. Nah, berarti kan ini melibatkan juga teman-teman kampus atau umum juga?
6: Kalau Jamtek itu sendiri itu untuk kepanitiaannya untuk kampus itu sendiri.
4: Kampus ya, tapi kalau kayak pesertanya sama?
6: Pesertanya itu dari mahasiswa baru.
4: Oh, mahasiswa sama baru sih maba itu ya. Sama alumni juga alumni diundang. Diundang juga. Berarti apalagi di Ciwidey ya? Ya, di Ciwidey. Kayak seru banget ya sih. Itu berapa hari?
6: Kita tuh ada di 2 hari 3 malam teh.
4: 2 hari 3 malam.
6: 3 hari 2 malam.
4: 3 hari 2 malam ya. Berarti ada mondok atau nginepnya juga, ngecamp atau gimana?
5: Ya, itu ada tenda juga teh di
4: tenda. Sana. Rangkaian acaranya apa aja deh?
5: Mungkin kalau yang hari pertama mungkin ya. Kan kita bakal berkumpul dulu di kampus teh gitu. Jadi nanti tuh rangkaiannya yang pertama tuh kita berkumpul dulu di kampus, terus ada agenda pembukaan dari pihak perguruan tinggi juga. Nah terus kalau misalkan di hari yang pertama tuh kita ada agenda festival mungkin ya untuk malamnya. Terus mungkin di hari kedua lanjut nanti di tempat main eventnya. Yang pertama tuh kita ada senam dulu gitu ya teh, tiap pagi. Jadi setiap pagi tuh nanti kita bakalan senam. Terus juga ada agenda pengmas. Terus juga agenda pengmas tuh ini adalah agenda pengabdian masyarakat teh. Jadi yang dimana nanti kita di sana panitia dan juga mahasiswa baru tuh bersih-bersih lah ibaratnya di daerah sana di Ciwidey. Terus selain agenda pengmas ini juga nanti di sana kita ada agenda pasar kaget di hari keduanya, terus dilanjut.
4: Pasar kaget kayak gimana?
5: Nah, mungkin untuk pasar kaget sendiri kita lebih ke bazar baju murah sih teh.
4: Itu untuk, yang UMKM-nya siapa yang menjualnya?
5: Itu lebih ke panitia, jadi dikumpulin
4: ya, terus
5: nanti kita jual di sana di tempat main eventnya, di kegiatannya.
4: Terus?
5: Terus setelah itu ada perkenalan organisasi. Perkenalan organisasi ini tuh adalah UKM-UKM yang ada
4: di kampus.
5: Ada di kampus. Supaya si mahasiswa baru bisa

0: kampus kan ya. Ini untuk kayak semacam bukan ospek bukan namanya ya? Atau seperti apa? Atau bukan kegiatan event aja?
1: Mungkin ini jadi salah satu ajang untuk mahasiswa barunya itu kayak
0: ajang pengenalan gitu.
1: Euforianya terakhir gitu
0: kan.
1: Jadi
0: okay.
1: Sebelum jam tekin itu mereka
0: ada kegiatan,
1: ada ospek dulu.
0: Ada ospek dulu ya. Baru ini tuh kayak puncak acara gitu ya.
1: Ya di situ kan kita ada alumni, terus ada perusahaan-perusahaan tekstil yang bakal hadir.
0: Gitu. Oh, ada perusahaan-perusahaan tekstil yang bakal hadir ya. Juga gitu ya. Wes keren sekali. Total berarti ada berapa banyak peserta nanti di sana ya?
2: Ya mungkin kurang
0: 1200. Oh my god. Terus kayak 3 hari 2 malam dengan menginap di camping berarti kayak gitu ya, atau gimana ya? Tenda gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, untuk tahun lalu kalian belum sebagai panitia berarti ya?
1: Kita udah jadi panitia.
0: Ah, udah. Perbedaannya apa sih antara tahun lalu dan sekarang mungkin?
2: Mungkin kalau misalkan yang tahun lalu mungkin yang pertama ada di tema juga ya Teh, udah pasti itu beda juga. Terus yang kedua tempatnya. Tempatnya kan kalau yang tahun kemarin berarti jam teks 46 itu ada di Pangalengan. Di Desa Wanasuka.
0: Oke, gitu. Sekarang di mana?
2: Sekarang di Desa Indragiri, Jayagiri,
0: Ciwidey.
2: Ya, lapangan Sinumbra.
0: Oh, gitu. Itu. Tapi untuk kayak kegiatannya sama tahun lalu sama berarti ada atau ada perbedaan?
2: Ada perbedaan sih Teh dari tiap tahunnya.
1: Ya, mungkin tahun lalu tapi tahun lalu tuh kalau di Pengmasnya ada sunatan massal.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: okay.
1: Tahun lalu kalau di kita ada dua kali pre-event di Pengmasnya itu ada di pertama kalau nggak salah itu di bulan Maret itu ya.
2: Ya
1: di bulan Maret di daerah Banjaran, Baksos ke bukan panti asuhan sih lebih ke sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Bukan sekolah, kayak sekolah rakyat gitu Teh.
0: Oh.
1: Yang dikelola sama alumni kita Baksos di sana. Lalu kemarin ikut juga
2: River Clean
1: Teh. Di Asia Afrika.
0: Berarti ini tuh juga kegiatan sosialnya juga ada ya. Gitu bukan hanya event-eventnya doang tapi ada kegiatan sosialnya juga gitu yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa di sana gitu kan. Wow, luar biasa banget. Nah, untuk challengingnya nih ya dari kepanitiaan sendiri apalagi harus menghadapi 1200 orang gitu ya. Yang pasti lumayan hektik banget ya. Itu seperti apa?
2: Mungkin kalau saya di bidang acara sendiri mungkin ya Teh yang pertama kan kita harus nyiapin susunan acara yang baik terus juga kita antar komunikasi dari panitianya juga.
0: Bener.
2: Ya. Karena mungkin ya kurang lebih dari panitianya juga banyak gitu ya. Ya ada kurang lebihnya 200 sampai 300 untuk si panitianya juga gitu kan. Apalagi nanti ditambah dengan peserta entah itu dari alumni terus juga mahasiswa baru gitu ya. Jadi ya kita harus menjaga crowd control nanti yang ada di sana gitu ya. Dengan cuaca yang sangat dingin juga nanti.
0: Yes, bener banget. Tapi Bandung sekarang dingin ya, apalagi di daerah Ciwidey ya. Oh wow, okay deh. Tapi memang dalam acara Sejambore ini selalu kayak ngecamp di daerah-daerah tinggi gitu atau seperti apa?
1: Ya Teh, untuk kalau
0: nggak pernah kayak ada di kampus gitu?
1: Nggak pernah.
0: Oh nggak, pasti keluar ya.
1: Jadi emang awal mulanya kan berarti ini Teh 47.
0: Tahun ya, 47 kali.
1: Karena dulu tuh pertama kalinya jamtek itu tahun 79.
0: Oke.
1: Diadainya sama kalau nggak salah angkatan 74. Ya jadi ada satu kali jamtek juga emang nggak pernah dilaksanain gitu Teh. Nah emang awal mulanya tuh kayak gitu Teh. Awal mulanya emang camping kalau karena sekarang camcer gitu Teh.
0: Camping culture.
1: Camping ceria.
0: Oh, camping ceria. Camping culture. Oke, terus.
1: Camping ceria kayak gitu. Terus makin sini. Jadi dimasukin ke rangkaian ya mulai ada pembaruan lagi kayak ada acara musiknya
0: acara
1: segala
0: macam. Ya gitu bener ya. Karena memang ya itu momennya dapet ya dimana ya itu karena campingnya itu loh. Jadi menyenangkan lah tapi dikemas dengan acara-acara lainnya seperti bakti sosial dan lain-lain gitu ya. Tapi ada ini gak sih kayak guest star gitu yang akan tampil di sana atau seperti apa gitu atau acara hebohnya gitu mungkin?
2: Mungkin kalau misalkan gestar ya paling kita masih mengandalkan talent internal yang ada di kampus.
0: Okay.
2: Terus juga yang kedua masih ya misalkan dari alumni sendiri sih teh, lebih gitu kayak yang punya band atau juga orkes-orkes kayak gitu. Nah mungkin kita masih mengandalkan dari lingkup internal sendiri kayak gitu.
0: Terus juga tadi kalian nge-spill bakal ada perusahaan-perusahaan tekstil yang bakal datang ke sana. Mereka hadir untuk kayak jadi pemateri kah atau

0: misalkan punya bikin booth atau seperti apa?
1: Mungkin untuk perusahaan itu teh biasanya kita dari pihak sponsor, ada bidang sponsor itu, kalau emang perusahaan pengen buka booth itu kita terbuka untuk perusahaan yang datang.
0: Oke.
1: Gitu, jadi di sana juga jadi ajang silaturahmi, mungkin sedikitnya ada bisnis yang masuk mungkin teh kayak gitu teh. Jadi
0: oke. Dan bisa link kali ya, bukan link perusahaan ya. Gitu, jadi teh, siapa tahu mau bergabung gitu kan. Gitu, oke. Okay. Nah, kalian nih selama perkuliahan ini udah semester 8 ya, misalnya lagi hektik-hektiknya dong. Ya, mau ya, menyusun skripsi atau sudah atau lagi?
1: Sedang. Lagi nyusun skripsi ya, kita bagi-bagi sih teh. Jadi bergantian lah, kayak sekarang kita di jam teh anak-anak yang lain mungkin skripsi. Kita pergantian gitu teh.
0: Tapi udah di kepanitiaan sendiri itu dipilih kah atau kitanya bergabung sendiri aja gitu?
1: Kalau untuk kepanitiaan, untuk secara panitia inti itu dari angkatan kita sendiri seluruhnya teh, dari angkatan 22. Kalau untuk panitia yang angkatan bawah itu ada pendaftarannya teh. Tadi yang di spill awal itu ada launching. Nah, di launching itu tuh ada pendaftaran masuk untuk kepanitiaan nih.
0: Oke, tapi oke, siap. Jadi untuk maba juga nanti sebagai mahasiswa untuk bisa ya untuk ikut jadi kepanitiaan juga berarti nantinya
1: tahun depannya.
0: Tahun depannya. Untuk daftar pendaftarannya dulu gitu. Betul. Tapi mereka udah efektif kuliah enggak sih? Belum ya mungkin ya?
2: Belum,
0: masih pengenalan-pengenalan aja ya berarti ya.
2: Mungkin kalau buat pengenalan mungkin belum sih teh. Jadi karena nanti kita ospeknya tuh ada di tanggal 24 sih, kebetulan itu tuh di tanggal 24 sampai tanggal 27. Itu tuh, nah nanti dilanjut dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Nah itu acara jam teksnya.
0: Oke deh, kita akan break dulu satu lagu ya. Nanti kita bakal balik lagi. Buat yang tanya-tanya, mau tanya boleh banget di 081-260-20-9696.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yes, balik lagi di Sore Ceria. Nemenin kamu teman Pro 2. Oke, boleh di spill lagi eventnya kapan, tanggal berapa, terus juga di mana mungkin ya. Ini teman-teman maba dengerin gak sih sebenarnya siaran ini? Tahu gak sih kalian siaran?
6: Tahu teh.
5: Tahu, oh, tahu ya.
6: Kita sebarin juga.
5: Gitu. Sebarin ya.
6: Sebarin di grup.
5: Di grup lagi ya. Siaran nih gitu kan, promoin di radio nih. Oke.
7: Paling kalau buat eventnya mungkin nanti kita ada di tempatnya di Ciwidey yang tadi saya bilang ya teh, di Desa Indragiri di lapangan Sinumbra, dan untuk tanggalnya itu ada di tanggal 28 Agustus
5: okay.
7: sampai dengan 30 Agustus itu paling.
5: Oke, okay. Terus kayak harapannya dari kalian apa nih di Jabore Tekstil ini?
7: Mungkin kalau buat saya mungkin harapan besar di Jamtek yang sekarang mungkin Jamtek ini bisa membawa kesan positif untuk mahasiswa yang ada di kampus terutama. Terus yang kedua juga memberikan pengalaman yang baru untuk mahasiswa baru angkatan 2026 dan kita terutama sebagai panitia Jamtek ke-47 ini bisa mengenalkan gitu loh bahwasannya di kampus kita ini tuh ada acara yang besar tiap tahunnya gitu, yang mungkin yang emang kurang terlihat gitu sama halayak umum gitu, yang cuman jadi kesannya jadi kita aja gitu yang tahu gitu. Jadi ibaratnya kita di sini gitu ingin memberitahu juga kepada yang lain itu bahwasannya di tekstil juga ada loh gitu, di Jambore Tekstil, di Jambore Tekstil gitu namanya. Kayak gitu paling teh.
5: Oke okay, ya. Pokoknya juga semangat terus kalian ya. Mau ditambahin lagi kalau kau?
6: Paling kalau dari saya semoga ya untuk Jamtek kali ini ingin selain mengajak juga teh kalau diperbolehkan mungkin ada alumni, ada mahasiswa yang mendengarkan Pro 2 kali ini, saya dari saya pribadi ingin mengajak untuk hadir di kegiatan Jamtek yang ke-47 di tanggal 28 Agustus sampai 30 Agustus.
5: Oke deh, pokoknya sukses terus acaranya ya. Ya. Semua berjalan lancar, kemanitian dan lain-lain, dan cuaca mendukung gitu ya, enggak hujan, enggak terlalu dingin gitu ya, semuanya aman. Pokoknya lancar-lancar terus untuk nanti tanggal 28 Agustus ya. Sukses juga untuk kalian yang memang udah semester 8 nih, sebentar lagi mau lulus ya. Itu sih yang pentingnya teman Pro 2. Oke deh, thank you banget udah hadir di studio Pro 2, ngobrol-ngobrol seru ya. Semoga nanti next kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi. Oke deh, terima kasih banyak. Selamat sore, bye-bye.
7: Bye-bye. Selamat sore teman-teman Jamtek.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saatnya aku kasih tahu info lalu lintas di Kota Bandung nomor 2. Yes. Kita lihat dulu ada di mana ia ini. Oke. Okay. Kita ada di daerah Jalan Surapati, terpantau padat merayap guys. Lanjut lagi, kita ke daerah Jalan Insinyur Haji Juanda juga terus sudah terpantau padat merayap. Marta Dinata, LRRT Marta Dinata juga terpantau padat merayap di Jalan Riau ya. Terus juga kita ke daerah Jalan Ternate ya. Dan ada yang padat-padat juga ini di daerah Jalan Ambon. Wow, udah mulai padat teman berdua ya. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, Supratman juga ramai lancar dari kedua arah. Sebut kamu hati-hati di jalan, guys.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sepertinya

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17:30 waktu Indonesia Barat. Yes, sore hari ini masih dengan Winda yang nemenin kamu, teman Pro 2. Dan sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru. Kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Itu ada Kak Renaldi ya. Di WA call kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo Kak, diganggu sebentar sore hari ini. Iya. Apa kabar?
1: Baik Kak, alhamdulillah.
0: Baik, kita kenalan dulu sama Kak Renaldi ya. Sebagai lulusan BINUS University di tahun 2025 dan sekarang udah kerja ya di Bank Mandiri gitu. Nah mungkin kita bakal ngomongin pastinya seputaran dari perkuliahan sampai ke dunia pekerjaan gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin relate banget setelah lulus kuliah kayak mau ngapain ya, harus kayak gimana ya. Mungkin ini bisa jadi referensi juga dan menurut pengalaman dari Kak Renaldi itu sendiri. Oke deh Kak Renaldi nih, kalau menurut Kak Renaldi setelah lulus kuliah, apa sih yang paling penting untuk kita lakukan supaya kita gak banyak nunggu pekerjaan datang nih? Apakah kita bisa menciptakan peluang sendiri gitu atau seperti apa?
1: Oke, jadi kalau misalnya untuk bikin peluang sendiri ya mungkin bisa sih pasti peluang dari diri sendiri kan banyak ya, mulai dari potensi bisnis yang ada dan semacamnya. Nah kalau dari aku pribadi ya, aku itu aktif di job portal Kak. Nah di situ aku suka nge-approach orang-orang yang mungkin bisa jadi nih dia tuh jembatan dari aku ke perusahaan yang aku tuju begitu. Nah selain itu kan pasti umumnya kita juga apply-apply dong di job portal. Nah di situ juga kadang kan ada yang dapet tuh. Nah ada yang dapet pun juga pasti, nggak pasti sih maksudnya, ada yang interviewnya gagal atau semacamnya. Nah itu tuh kadang kan kita ada semacam pembelajaran yang bisa diambil, banyak lah dari cara berbicara dengan mereka dan bagaimana kita ngerjain project atau tugas yang diberikan oleh mereka. Nah dari situ itu aku belajar banget sih dari situ, karena emang yang bikin aku nge-boost skill itu dari situ Kak.
0: Oke. Tapi kalau menurut pengalaman Kak Renaldi sendiri, dari kuliah ke bekerja atau mendapatkan pekerjaan itu termasuk cepat kah atau seperti apa?
1: Oh dulu sih, wah jadi di BINUS itu kan ada program magang kan ya.
0: Bener.
1: Nah dari kalau dari program magang itu sendiri sih aku langsung dapet ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah tapi
0: ya.
1: Alhamdulillah. Tapi kalau dari magangnya itu ke dapet kerjaan selanjutnya itu lama banget Kak,
0: lama
1: kayak
0: banget
1: ada
0: ya.
1: kali hampir setahun. Iya.
0: Untuk ke perusahaan tetapnya mungkin ya.
1: Iya benar, itu pun aku dapetnya juga magang lagi.
0: Magang
1: jadi
0: lagi
1: harus,
0: dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, banyak yang relate juga, di mana banyak fresh graduate yang mungkin masih bingung ya sebenarnya aku akan kerja di mana ya, bidang apa, makan sampai sekarang tuh ada yang masih seperti itu kayak aduh gue cocoknya apa ya gitu loh. Nah kalau dari Kak Renaldi sendiri, mungkin kalau misalkan kita punya keresahan dan kebingungan seperti itu, apa sih yang sebenarnya salah dari kita atau mungkin yang bisa kita lakukan gitu?
1: Aduh, kalau misalnya keresahan kayak gitu sih normal banget Kak, jujur ya. Karena bukan cuma aku doang yang kayak gitu, teman-teman aku tuh juga semuanya, aduh bingung nih, mau gimana ya, mau cari kerja di bidang apa. Nah kalau misalnya jurusan, kalau misalnya bidang itu kan ada di jurusan sama industri pekerja, industri
0: Betul.
1: perusahaannya kan ya. Nah kalau misalnya dari jurusan sendiri sih, banyak juga tuh yang bingung tuh dari awal SMA kayaknya nyari jurusan. Nah banyak yang kayak bingung-bingung cari jurusan, ujung-ujungnya malah ngambil jurusan yang kadang nggak sesuai sama mereka. Nah itu harus hati-hati sih. Walaupun ya kalau emang nggak, bukan berarti salah juga sih menurut aku ngambil jurusan yang nggak sesuai, karena ya kita kan waktu SMA kita nggak tahu apa-apa juga nggak sih. Nah jadi ya jalanin aja dulu. Nah kalau misalnya dari industrinya sendiri, itu aku sih dari belajar dari pengalaman sebelumnya aja sih, kayak aku tuh dulu sukanya apa sih. Misalnya aku kan sukanya di bidang teknologi nih, jadi aku tuh emang dulu sempat fokus ke ngincar perusahaan teknologi yang beratnya di teknologi lah. Nah cuman kan kita nggak bisa bersikap kayak idealis banget tuh kalau misalnya mulai, kayak aku kan udah mau setahun nggak dapat kerjaan, ya udah deh yang dapat diambil aja gitu. Gitu
0: Oke
1: sih Kak.
0: deh. Nah, benar ya. Jadi sebenarnya untuk kayak peluang kerja itu sebenarnya banyak banget ya. Ada yang di jurusan kita ataupun di bidang lainnya, dan kita tidak usah ragu untuk mencoba hal itu ya. Mungkin bisa keluar dari zona nyaman juga berarti ya.
1: Iya, bisa banget kan.
0: Benar banget, apalagi sekarang kan zamannya sekarang tuh mungkin dapetin pekerjaan dengan cara kreatifnya kita juga bisa banget ya Kak ya.
1: Bisa banget Kak.
0: Bener.
1: Emang kalau misalnya bahkan dari kenalan sama orang random aja itu
0: bener.
1: Bisa.
0: Apalagi lebih baiknya juga kalau misalnya kita yang bisa menciptakan pekerjaan ya. Kita yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Sih.
0: Itu yang lebih baik ya.
1: Bener.
0: Oke deh. Nah, dari pengalaman kamu sendiri nih, apa satu hal yang paling membantu kamu sampai akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan secara setelah lulus nih? Atau kayak ikutan-ikutan kayak job-job kayak yang kamu bilang atau seperti apa Kak?
1: Oke, jadi kalau buat pengalaman sendiri sih benar sih Kak yang tadi salah disebutkan Kakak itu paling mainly-nya ya dari kita coba aktif lihat di job portal ada job apa nih yang menarik. Nah, itu ya di apply aja. Nah, mungkin kalau misalnya di luar dari lingkup profesional ya Kak, support system itu sangat-sangat penting sih Kak. Itu yang bikin aku tuh emang benar-benar kayak semangat buat cari kerja. So, karena ya ada teman-teman aku, ada keluarga aku dan semacamnya gitu sih Kak.
0: Oke, boleh nggak sih sedikit aja di spill job portal apa yang selalu dilihat nih?
1: Oke, kalau aku sendiri aku selalu berkutat di LinkedIn itu udah pasti. Terus ada Indeed, Kaliber. Nah, terus ada juga salah satu yang penting buat ngelihat ini perusahaan tuh cocok nggak sih buat buat kita gitu. Itu ada Glassdoor. Glassdoor sama mungkin kalau ada yang tertarik sama performan itu Vomo.id juga bagus tuh Kak. Itu.
0: Bener ya, itu ada beberapa link yang memang jadi rekomendasi juga dan terpercaya gitu ya. Terus juga kita harus hati-hati juga ya Kak ya dalam penerimaan untuk pegawai gitu ya. Kadang kan ada takut ada yang scam atau seperti apa ya Kak ya.
1: Iya betul banget, itu sih pastiin aja data-data yang emang nggak penting yang data pribadi itu nggak usah dikasih deh
0: yes
1: gitu.
0: Benar banget, apalagi kayak ada
1: benar.
0: Pungutan biaya di awal, nah itu
1: iya betul banget
0: itu tuh. Aneh banget deh. Oke deh, by the way thank you banget ya Kak ya udah
1: thank
0: sedikit
1: you.
0: Sedikit ngasih gambaran dan juga pencerahan buat teman-teman yang memang sekarang lagi memang abis lulus mau ngapain nih gitu kan. Oke, sukses terus ya Kak Renaldi, selamat sore.
1: Terima kasih Kak, sukses terus juga.
0: Bye bye.
1: Selamat sore
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, indahnya dirimu. High five, spesial nemenin kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Yes, yes, yes, yes. Wow, ada yang menyedihkan. Si ganteng V BTS ini mengalami masalah pendengaran, guys. Jadi anggota grup K-pop BTS Kim Taehyung, ini juga lebih dikenal dengan nama V, mengungkapkan bahwa dia mengalami masalah pendengaran di salah satu telinganya. Dan menurut siaran dari Korean Times, untuk pertama kalinya bercerita dan secara terbuka kepada para penggemar mengenai masalah pendengarannya dalam siaran langsung bersama sesama anggota BTS Jungkook di performnya. Dan dia mengungkapkan bahwa kemampuan mendengar salah satu telinganya jauh lebih rendah dibandingkan telinga lainnya. Dan menurut penuturannya, masalah pendengaran ini semakin parah ketika dia menunaikan tugas wajib militer. Namun ketika itu dia belum menganggapnya sebagai masalah serius. Dan sekarang dia lagi fokus menjalani perawatan medis untuk mengatasi masalah pendengarannya. Aduh, oh my god ya. Semoga cepat sembuh ya. Itu idol yang paling ganteng banget sih menurut aku, teman berdua. Dan apakah mungkin karena sering pakai headset atau lain halnya ya, jadi seperti itu ya. Semoga cepat sembuh aja deh.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Chat sama LC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal. Oh,
1: malah ke Pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. Kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah,
0: oh, iya?
1: Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kebanyakan kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik. Ada temen tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu tuh toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Enggak, 3 hari. 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda. Canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi gak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kadang semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya bener. Toksik-toksiknya. Bener, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen,
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper ya. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau yeah. ini 2 jam doang yeah. langsung ditodong bikin gimana yeah. tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya gitu. Benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu, ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh maksudnya? Kok bisa mungkin sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah.
0: Iya
1: gak sih?
0: Iya benar. Tapi kalau misal ada gak sih maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita-cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri. Ada gak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan gak sih sebenarnya? Dari first impression gitu.
1: Kalau dari first aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener kan. Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Lampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya, kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa ada.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada tuh Okta Dedi, ada Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Baru mati lampu. Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah?
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja yang pakai rebana tetap ya? Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu. Jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic. Ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman.

0: ya.
1: Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Teoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Iya. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman Pro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia. Yeay. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan gitu. Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Tiap emang. Malam. Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya. Ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Yang edit, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: sama.
0: Terima
1: kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pro 2. Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Tapi sebelum itu teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengerin drama radio. Drama radio kali ini di malam hari ini menuju 17 Agustus teman Pro 2, kita bakal dengerin drama radio dengan judul Suara yang Mengguncang Dunia. Stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

17 Agustus 1945, Jakarta telah memproklamirkan kemerdekaannya pagi itu. Tapi di Bandung belum terdengar. Tidak ada siaran, tidak ada suara Bung Karno. Telepon kebangsaan timur terputus. Penyadapan gagal, tapi Bandung tidak tinggal diam. Malam itu, di tengah Ramadan, suara kemerdekaan lahir dari radio kecil di Jalan Tegallega.

0: Lan, Miss Lan, cepat. Coba sambungkan teleponnya ke Bandung.
1: Sudah, ini sudah saya putar kode jalur. Tapi, teleponnya diputus. Mereka memutuskan saluran.
2: Akone, Nanius Tiero, apa yang kalian lakukan di sini?
0: Sepertinya kita harus mundur. Mereka tahu kita mau menyadap suara Bung Karno.
1: Tapi Bandung belum tahu kita sudah merdeka.
0: Kalau suara dari Jakarta tidak bisa sampai, kita harus buat Bandung bersuara sendiri.

0: Pak Hanafi, Pak Darya, kami gagal. Telepon telah diputus oleh mereka. Dan Jakarta tak bisa dihubungi, Pak.
1: Lah, lalu bagaimana kita dapat menyampaikan kabar Indonesia sudah merdeka? Kalau teks proklamasi saja tidak bisa kita dapatkan. Ini pekerjaan yang tidak mungkin.
2: Tenang, tenang Pak Hanafi. Segalanya mungkin, bahkan untuk hal yang tidak mungkin. Beruntung, jam 5 sore tadi, Pak Muin, pimpinan siaran Jakarta, itu mengirimkan teks proklamasi melalui kurir langsung kepada saya.
1: Oh, syukurlah. Itu artinya kita sendiri yang harus bicara pada dunia.
2: Kalau tak bisa menyuarakan suara Bung Karno, maka malam hari ini kita akan suarakan Indonesia. Panggil Savitri, suruh bersiap membacakan proklamasi. Hasim, Junaidi, bersiap di meja operator.
3: Siap.
2: Sam Amir, Odes Herman,
3: siap.
2: Dan Salman, semuanya bersiap di ruang kontrol. Kita siaran 5 menit lagi.
1: Kita gunakan gaya penyiar BBC, tapi pakai nama kita. Ingat, ini bukan Hoso Kyoku lagi. Kita bukan penyiar Jepang, tapi penyiar Republik Indonesia.
4: 5 4 3 2 1 On air!

siaran Radio Republik Indonesia. Saudara, selanjutnya Sakti Alamsyah akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah diputuskan tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dalam suatu upacara khidmat di Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.8.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno,

Malam itu, keberkahan bulan Ramadan berlimpah untuk Indonesia. Itu malam ketika dunia pertama kali mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Bukan saja dari Jakarta, proklamasi yang dibacakan Bung Karno bergema dari sebuah studio kecil di Tegallega. Siaran ini dipancarkan melalui dua pemancar besar, Hosokyoku, Radio Malabar, dan empat pemancar milik Jawatan Pos atau telepon di gelombang 24 meter, 109 meter, 19 meter, 31 meter, 41 meter. Didengar di Amerika Serikat, disampaikan saksi sejarah Sujana Suryodiro yang berada di Amerika Serikat. Juga didengar di Jepang dan belahan dunia lainnya. Malam Ramadan menjadi penanda perjalanan bangsa Indonesia.

0: Apakah siaran Bandung dapat bertahan dari blokade Jepang? Bagaimana rakyat menyambut kabar kemerdekaan dari udara? Nantikan episode 3, Gelombang Rakyat, Suara dari Bandung.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pradue. Welcome to Jaga Malam Universe. Jangan galau malam-malam. Yeah, yes, yes. Akhirnya teman Pradue siaran Jaga Malam lagi. Dan kita bakal live TikTok juga nih sampai di jam 12 malam. Jadi buat kamu teman Pradue boleh banget buat yang mau ngobrol-ngobrol, mau curhat juga. Kita kan biasanya kita selalu open pertanyaan juga, open request juga. Jadi buat kamu nih yang mau, tapi nanti kita mulainya di jam 9. Buat yang mau curhat kehidupan, curhat masalah sekolah, ngebahas soal topik yang lagi rame, itu di jam 9. Gak bahas gosip artis bisa gak? Bisa. Tapi mati, astagfirullahaladzim. Tapi resign ntar gue. Bahaya, jangan pergosip-gosip. Harus yang fakta-fakta aja kita mah ya. Nanti kita bakal bahas di jam 9. Buat kamu boleh di-save dulu aja nomornya Pradue Bandung di 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram kita di @pradue_bdg. Atau karena kita udah di live TikTok, sekarang ada di @pradue_bdg juga. Kamu bisa langsung join aja ke live TikTok yang kita, komen-komen di situ ya. Di jam 8:30 ini, kita bakal ngobrol dulu barengan sama komunitas ya teman Pradue. So don't go anywhere, siapin lagunya, siapin moodnya kamu. Rangga Hadiansyah dari sini malam hari ini buat nemenin kamu teman Pradue. Buat kamu yang mungkin lagi rindu sama hubungan yang LDR, LDM, atau lagi rindu sama teman lama kamu yang sekarang udah pada punya teman baru. Nah, semua hal-hal yang kamu rindukan, malam hari ini kita bakal rindu-rinduan bareng juga teman Pradue. Sama Rangga ya, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Putri, kamu gak mau ikut gitu? Jadi panitia 17-an? Bareng anak-anak komplek yang lain?
2: Gak mau ya, malu. Gak ada yang kenal juga. Ih, nanti capek-capek ngurusin gituan. Terus bingung deh harus ngapain. Mending di rumah aja.
3: Om, permisi. Ini kita teh mau ajakin Putri buat jadi Karang Taruna, Om. Panitia 17-an.
1: Oh gitu. Pas banget, Putri dari tadi memang udah nunggu kalian loh. Ya udah di sana, cepet Put. Tuh ditungguin teman-temannya.
2: Ih, ayah. Ih.
4: Yay! Welcome to the club Putri.
3: Put, nanti kita tanggung jawab lomba karung ya.
2: Oh, oke. Oh ya guys, ini data buat yang menang panjat pinang ya.
4: Wih, mantap. Udah beres aja, Put. Keren-keren. Putri.
2: Ayah. Ternyata ikut kegiatan kayak gini tuh seru ya. Makasih ayah udah nyemplungin aku buat ikutan. Aku jadi belajar banyak. Dapat pengalaman, kebersamaan, nyelesain masalah bareng-bareng. Sampai belajar tanggung jawab juga lewat partisipasi di hari kemerdekaan ini ya. Makasih ya.
1: Keren. Ayah bangga sama kamu.
2: Ya udah ya, Putri mau lanjut lagi ya. Masih banyak nih lombanya. Dadah ayah. Merdeka, merdeka.
4: Merdeka, merdeka.

0: Selamat malam teman Pradua. And yes, teman Pradua, Rangga mah gak cuma omong doang ya. Walaupun kerjanya ngomong, tapi Rangga akan tepati janji Rangga kalau Rangga bakal ngobrolnya tuh gak sendirian, alias barengan sama ada perwakilan dari komunitas atau dari teman-teman. Ini common pace teman Pradua. Di malam hari ini Rangga udah tersambung barengan sama seorang wanita ya. Ini ada dari Common Pace. Halo, assalamualaikum Kak Azalia, selamat malam. Hai.
1: Hai,
0: Oke, ini bener Kak Azalia ya?
1: Bener.
0: Kita bakal bahas Common Pace. Common Pace nih Kak. Tapi kalau boleh tahu Kak Alia sendiri di Common Pace ini sebagai apa, dan Common Pace itu apa nih kalau boleh tahu?
1: Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Azalia sebagai project manager dari Common Pace Volume 1. Common Pace itu sebenarnya dia EO.
0: Oh.
1: Tapi sama nih sama nama acaranya, namanya Common Pace juga. Si acara itu dia acara fun walk sama community gathering gitu di Bandung.
0: Oh gitu. Jadi Common Pace ini tuh EO yang lagi bikin event fun walk gitu.
1: Tuh.
0: Oh oke, okay. Kakak sebagai PM-nya. Tapi emang ini kan kalau fun walk tuh lebih ke sport ya caranya. Tapi memang sebelumnya EO Common Pace ini tuh memang di acara-acara sporty kayak gini apa gimana Kak?
1: Enggak, justru ini acara perdana kita. Kita memilih sport karena kan tahun ini kayaknya lagi wellness banget gitu ya Kak.
0: Oh gitu. Sebelumnya apa biasanya?
1: Kita biasanya ya musik, tapi ya seringnya juga fun walk sih.
0: Oh, cuman emang ini kebetulan mana apa olahraga tuh kan jadi salah satu yang paling banyak digemari juga ya belakangan ini ya. Jadi ngambil lagi fun walk gitu.
1: Betul, ini lebih masif gitu karena di dalamnya ada tenannya, ada gestarnya juga ada.
0: Oh gitu. Ini fall pertama Kak?
1: Betul.
0: Oh oke. Okay. Pesertanya tuh siapa aja tadi tuh Kak?
1: Pesertanya tuh bisa siapapun Kak. Bisa publik. Iya.
0: Oh oke.
1: Kita juga sama beberapa komunitas. Jadi si komunitas ini itu mereka kalau mau beli tiket bisa lewat komunitas juga. Harganya beda sama harga publik.
0: Oh ini komunitasnya komunitas lari?
1: Ada lari, ada jalan.
0: Oh gitu. Emang ini kalau ngomongin Common Pace, ini Common Pace itu kan nama EO-nya. Common Pace ini udah ada dari kapan Kak?
1: Common Pace ini udah kurang dari lebih, 6 bulan loh, baru 6 bulan.
0: Wih, gokil. Terus anak-anaknya ketemu dari mana Kak awal ceritanya ada Common Pace ini?
1: Common Pace ini, ya jadi ya ada, kita tuh awalnya berempat. Gue itu sebagai komisaris, terus aku, terus ada juga partnerku gitu. Kita berempat terus kayak, lucu kali ya bikin acara di Bandung gitu kan. Kalau di Bandung terkenalnya dengan komunitas banget gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya kita menyediakan wadah untuk si komunitas ini tuh gathering gitu. Saling mengenal satu sama lain. Siapa tahu kan bisa banyak kesempatan yang kita gak pernah tahu gitu loh Kak.
0: Iya sih, bener-bener keren. Oh jadi awalnya dari obrolan pengen bikin, dan ya bikinlah ini Common Pace Fall pertama ini. Betul. Ajangnya event fun walk gitu. Kapan Kak?
1: Ini tuh acaranya tanggal 12 September.
0: Oke. Kak, tapi ini

0: Kan, tapi kita akhirnya bikin ini gitu, kayak ini akhirnya jadi anak kita yang baru.
1: Oh, oke, pas banget sih ya di Bandung bikin event fun walk atau ya jalan santai kayak gini mah, oh pasti bakal banyak banget juga yang seneng yang bakalan daftar juga. Ini kalau ngomongin soal common pace, si common pace sendiri tuh ada artinya kak, ini tuh namanya lucu juga sih, common pace. Kayak aku common space kirain tuh.
0: Common pace, pace tuh kan kecepatan.
1: Iya. Yeah.
0: Common community sebenarnya, jadi kayak kebersamaan gitu. Untuk mencapai sesuatu kita harus bersama-sama gitu.
1: Oh,
0: makanya
1: gitu.
0: Untuk si iconnya juga dia kayak ada orang berempat lagi pegangan tangan.
1: Wih, filosofis kan, makanya aku nanya itu pasti ada arti, nggak mungkin tiba-tiba asal nama gitu. Oke. Dan nanti di 12 September ya, dan bakal dibuka untuk publik juga untuk si fun walknya itu. Rencana ya, terbatas apa gimana kak?
0: Terbatas sih, jadi harus cepet-cepetan pokoknya.
1: Tapi
0: okay. Jangan sedih juga kak, kita juga jual OTS itu bisa festival only.
1: Oh gitu.
0: Jadi misalnya keluarganya jalan terus pengen ada yang nungguin gitu di finishnya, bisa, nggak harus ikut jalan.
1: Festival only.
0: Betul.
1: Wah, ini apakah emang setelah lari atau jalan santai itu bakal ada acara musik full gitu apa gimana nih kak?
0: Jadi setelah jalan tuh kita bakalan ada games, habis games terus ya ada acara musik sih, tapi masih rahasia.
1: Oke. Kak, tapi kalau boleh tahu kan kakak ini berempat ya yang ada ini ya teman-temannya. Ini open volunteer juga atau enggak sih?
0: Untuk saat ini kita belum open kak.
1: Soalnya ini banyak nih kan teman Pradua, rata-rata yang dengar mahasiswa ya, mahasiswi suka pada senang volunteer-volunteeran nih. Tapi sejauh ini belum ya.
0: Tapi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswi yang mau jadi community partner bisa banget loh kak.
1: Oh bisa?
0: Bisa, atau enggak yang punya UMKM mau jadi tenant, itu kita masih open slot.
1: Oke. Nanti bakal kita bahas ya teman Prodo lebih dalamnya lagi ya, kira-kira bayarnya kayak gimana, mesennya di mana juga, yang punya UMKM tenannya di mana, bahkan acaranya di mana, dari jam berapa belum kita bahas teman Prodo. Don't go anywhere. Pastinya kita masih bakalan bahas malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. By the way, Rangga juga ada live TikTok di TikToknya Prodo Bandung. Jadi kamu bisa juga buat kepoin TikTok kita di @prodo_bdg.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya Jaga Malam,
4: jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam teman-teman Prado, masih barengan sama Rangga Hadiansyah dan juga masih barengan sama Kak Azalia dari Common Pace. Hai Kak Azalia.
1: Hello.
0: Ih, mantap banget. Kak, ini tadi dari tadi kita ngobrol-ngobrol tapi kita belum spill juga ini acaranya tuh kapannya udah disebut tapi tekan 12 September bener ya?
1: 12 September betul.
0: Di mana berarti Kak acara Fun Walk 1 ini?
1: Acara Fun Walk 1 ini di Tarantula Soccer Field di Sesko Adegatsu Bandung.
0: Oh, aku tahu, pernah main bola di situ yang ada mini soccer ya itu ya.
1: Tahu ya. Yes, betul.
0: Itu pure semua acaranya dimulai startnya di situ.
1: Yes, kita mulai open regis tuh jam 5 subuh, jam 7 udah mulai jalan.
0: Jadi startnya di Tarantula berarti 5 km arahnya kemana kak, kalau boleh tahu kak, ke daerah mana? Masih sekitaran apa Buah Batu situ, Gatsu?
1: Iya, masih kita dari mulai Turangga ke Gatsu, ke Burangrang, Talaga Bodas, Negara, terus ya balik lagi.
0: Oke. Tapi kak ini mungkin jadi pertanyaannya karena menurut aku cukup unik juga ngambil ke area sini karena biasanya kan di daerah balai kota, Dago juga gitu. Di tengah-tengah yang benar-benar nengah pisan gitu Riau. Ini kenapa kak milih di daerah Gatsu? Tapi unik loh, keren.
1: Karena jarang.
0: Karena bener jarangnya gak? Itu ya, malah karena betul, jarang ya. Setuju sih, jarang. Bagus kak. Iya kan Talaga Bodas juga enak loh daerah-daerah situ tuh. Kalau pagi tuh masih sepi gitu ya.
1: Sebenarnya iya, cuman mungkin belum ada yang notice ya. Jadi mereka pengennya di tengah-tengah terus.
0: Oh iya benar, di situ. Iya ya. Kalau untuk pendaftarannya itu biaya dan lainnya itu berapa dan kayak gimana, Kak?
1: Jadi kita tuh ada pre-sale 1, pre-sale 2 sama reguler. Nah, kalau untuk pre-sale 1 kita udah open sekarang. Jadi jangan sampai kehabisan nih si pre-sale 1 ini. Bisa langsung cek di Instagram kita. Atau pembeliannya bisa via loket.com.
0: Oke. Itu ada bundling harga gitu gak sih? Kayak beli berdua paket ngedate atau apa suka kayak gitu ada gak?
1: Oh ada dong.
0: Wih mantap. Gimana tuh?
1: Paket-paketnya. Untuk paketnya tuh ada best friend package sama family package. Kalau misalnya yang best friend itu buy 2 get 1. Kalau yang family buy 3 get 2. Jadi gak usah khawatir kayak aduh kita bingung nih mau banyakan tapi misalnya dompetnya lagi terkuras in this economy, it's okay.
0: Kita
1: ngadain paket loh gitu.
0: Oh gitu, gak ada HTS package gitu ya yang kayak gak just friend gitu. Adanya best friend-nya udahlah gak apa-apa teman persikat. Best friend-nya
1: individual aja deh itu mah.
0: Kalau ini dapat apa aja kak nantinya, jersey kah atau apakah gitu?
1: Pokoknya itu rahasia. Nanti kalau misalnya mau tahu partisipan kitnya dapat apa aja, stay tune di Instagram kita terus.
0: Oke. Instagramnya apa nih?
1: Instagramnya itu commonpace.id.
0: Oke, commonpace.id. Jadi kalau mesen bisa langsung sana, linknya ada di sana ya kak ya?
1: Betul.
0: Oke, udah dibahas tadi, rutenya udah dibahas, tanggalnya udah, tempatnya udah juga, pertiketannya udah juga. Acaranya tadi mulai dari jam 5, perkiraan sampai siang berarti kak, ada yang musik-musik tadi yang guest star itu ya?
1: Sampai jam 3 kita.
0: Sampai jam 3? Ini bukan fun walk biasa, begini mah teman berdua ini. Biasanya jam 10 udah beres, berarti ini bakal banyak acara-acara lainnya dong ya?
1: Betul, jadi kita buat konsepnya nggak cuman jalan gitu kan, karena kita pengennya saling mengenal, jadi kita beri waktu agak lama dan kita tuh open buat UMKM juga di situ sekali lagi kak. Jadi ya kita memberi ruang dan wadah untuk semuanya berkumpul lah gitu di situ.
0: Nah ini kak, coba boleh lebih detail lagi nggak, kira-kira kalau alasan kenapa teman produ harus datang tuh apa yang ngebedain dibanding event lari lainnya atau event fun walk lainnya?
1: Oke. Pertama, kita itu adalah platform yang menyatukan seluruh komunitas atau individual, khususnya komunitas jalan dan penggiat jalan atau yang suka wellness atau yang suka olahraga di satu tempat. Pertama itu. Kedua, kita nggak cuman ada fun walk, tapi kita ada games-nya juga, kita ada door prize-nya juga, kita ada hadiahnya juga, dan nggak lupa ada entertain-nya juga. Ditambah, kita banyak juga UMKM yang jualan di situ, jadi nggak bengong gitu, nggak bingung, kayak ih lapar beli makan di mana ya, di situ ada. Kita pokoknya semua ada deh di situ.
0: Oke, mantap, semua ada, tinggal datang aja teman Rodu. Ada paket family, ada best friend juga. Dan tadi berarti kalau ada paket family berarti family friendly banget ya nanti acaranya ya.
1: Betul.
0: Oke teman Rodu, di catat aja tanggal 12 September acara Fun Walk. Ini buat kamu mungkin yang nanti bingung pengen kemana, udah lama gak olahraga, coba ikutin ini. Yang mau join komunitas, karena katanya kalau bareng sama komunitas tuh harganya bisa lebih murah, atau mau perorangan juga bisa, atau ada harga spesial dan lain-lain, bisa cek aja di Instagramnya. Sekali lagi Kak, boleh terakhir mungkin Instagramnya di mana dan cara pesan dan lain-lainnya, silahkan.
1: Oke, Instagramnya itu commonpace.id. Ada satu lagi sebenarnya yang
0: apa tuh?
1: Mau ngadain pre-event tanggal 30 Agustus.
0: Asik. Gimana tuh pre-eventnya? Gimana konsepnya, lari juga?
1: Enggak, kalau ini konsepnya padel. Tapi kita di situ juga open, mau beli tiket lebih murah di situ.
0: Oh, oke. Di acara padel itu sama? Oh, open ya, untuk umum padelnya.
1: Open untuk umum, untuk pembelian tiketnya di commonsmash.id. Itu masih under common pace juga.
0: Di mana kalau nanti padelnya tanggal 30? Rencananya
1: PVJ.
0: Wow, dekat, alhamdulillah dekat dari rumah saya, apa saya ikut aja kali ya?
1: Ikut dong,
0: kita seru-seruan. Aduh, takut saya kalah sih, bukan takut menang, saya takut kalah sih.
1: Ini fun game loh, Kak.
0: Oh, fun game. Jadi ya?
1: Yes.
0: Oke. Gitu. Tertarik nih saya padel nih teman Pradu. Ini siapapun tantang saya padel, ayo kalau bisa menang ya kalian pasti bisa menang gitu. Terima kasih banyak Kak Zali udah mau ngobrol. Terima kasih udah sharing juga. Jangan lupa buat common pace, COM. M-nya dua kali ya?
1: M-nya dua kali.
0: Comon teman Pradu, pace nulisnya gitu. Jadi langsung kepoin IG-nya, cek aja buat daftar-daftar dan lain-lainnya. Siapa tahu kamu di sana nemu jodoh, nemu teman juga, nemu relasi, bakal jadi makin seru juga tinggal di Bandung ya. Kak Zalia, terima kasih banyak sharingnya, informasinya. Salam buat teman-teman Common Pace yang lain dan juga semoga lancar acaranya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Kak.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Status palsu dari Vidi Aldiano. Banyak orang juga teman perdua yang mungkin takut ya. Takut kehilangan statusnya ada. Ada yang takut kehilangan HTS-nya ada. Ada juga yang takut dapat pacar yang cuman status palsu doang. Atau pasangan yang status palsu doang. Alias cuman kayak ya agar supaya aja deh gitu. Padahal kayak gak cinta-cinta banget. Padahal dia gak terlalu suka-suka banget juga ya teman perdua. By the way, ini teman perdua ngomongin soal takut menakut. Kita bakalan masuk ke segmen curhat-curhat. Curhat-curhat. Takut menakut soal ketakutan seseorang. Jadi, by the way, kamu teman perdua pernah gak sih kamu ngerasa takut atau ada gak sih ketakutan terbesar dalam hidup kamu? Takut kamu kayak gak punya duit kah? Kamu takut gak bisa hidup bareng keluarga kah? Takut kehilangan ibu bapak atau apa? Ketakutan terbesar di hidup kamu teman perdua. Itu, jawab ya, boleh ke WhatsApp-nya Produa Bandung di 0812-602-0996. Atau bisa ke Instagram kita di @produabdg dan Rangga lagi live TikTok juga di TikTok-nya @produabdg. Dan by the way, malam hari ini, buat kamu yang lagi diam, buat kamu yang lagi jajan, lagi makan, lagi menunggu sebuah keajaiban ide dalam ngerjain tugas atau kerjaan deadline-nya kamu, boleh banget sambil request lagu juga. Gaskan aja teman Produa, Rangga tungguin sampai di jam 11 malam karena Rangga udah live juga. Dan malam hari ini kita bakal mulai dengan dua anak SD kita yang sudah nungguin dari tadi pengen ditelepon. Langsung saja kita panggul. Berat. Siap. Maaf. Ampura. Kita panggil aja langsung. Ini dia teman Produa, Wastu dan juga Zizu, kembar tapi tak seirama.
1: Halo.
0: Halo. Mana ketawa, tiba-tiba ketawa. Lagi apa? Kok belum tidur jam 9, besok gak sekolah?
1: Kita sekolah siang kak, tapi Wastu lagi gak enak badan.
0: Kenapa Wastu? Jangan bohong Wastu.
1: Ini beneran dia lagi demam.
0: Oh demam, ya Allah Wastu cepet sembuh ya. Jangan banyak makan es, makan nasinya harus terjaga, banyakin air putih.
1: Ya makasih kak.
0: Iya istirahat ya, tidur, jangan begadang.
1: Ya.
0: Kalian apa mau request lagu? Tapi sebelum request aku pengen tanya dulu, coba POV kalian sebagai anak kecil. Kalian apa sih ketakutan paling takut di hidup? Maksudnya ketakutan paling takut, maksudnya kayak hal yang paling ditakutin apa?
1: Banyak sih. Banyak katanya. Iya sih memang banyak ya.
0: Apa contoh takut apa?
1: Pastu aku mah ketakutannya kalau lagi tidur sendirian tiba-tiba lampunya mati nyala sih.
0: Itu sih ngeri ya, itu lebih takut, itu lebih ketakut hantu ya. Saya juga takut kalau gitu, udah gede juga tetap ya. Tapi itu takut, kamu takut itu. Kenapa biasanya? Pernah? Ada sering kejadian apa gimana?
1: Pernah kejadian. Kita kota lagi tidur, tiba-tiba kebangun jam 2 pagi. Terus lagi tidur sendiri, tiba-tiba lampunya mati nyala.
0: Mamah kamu meren, lagi nyetrekin lampu, ngecek, positive thinking ay kamu. Terus gimana lagi?
1: Terus tiba-tiba dari ruang tamu teh kan enggak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada yang ciul gitu.
0: Ah jadi takut, ah jangan jadi takut horor. Ah aku takut sendirian di sini, Mas tua tuh. Eh kamu. Ya udah. Yang lainnya apa? Ketakutan yang lainnya apa?
1: Jujur kalau aku apa ya?
0: Apa?
1: Mimpi hantu aja sih, Kak.
0: Kenapa kalian teh takutnya takut hantu ya? Masih kecil mah takut hantu, kalau udah gede mah kayak takut enggak ada teman, takut apa gitu, takut hantu kamu.
1: Iya, terus ya sih benar takut enggak ada teman. Tapi bisa sih sendiri juga.
0: Happy
1: sendiri.
0: Asik. Oke. Jadi kamu takut ya, takutnya lebih pada ketakut hantu ya, masih kecil mah ya.
1: Iya.
0: Aku sih, aku walaupun udah gede ya, aku kalau takut hantu sampai sekarang aku takut, jujur. Aku penakut juga, cuman karena di kita tidak ada segmen membahas hantuan, jadi aku tidak bisa membahasnya, tapi ya udah deh. Makasih, tapi insya Allah udah gede mah kalian jangan takut, harus berani kalau ada yang kayak gitu, kayak langsung we gitu, kabur. Aduh, tidur, gak usah dilawan, ya.
1: Iya.
0: Yaudah, mau request lagu apa?
1: Ini Mas Lulu. Maksud aku apa? Mau request lagu yang judulnya The Lazy Song lagi.
0: Lazy Song lagi? Kamu mau lagu Lazy Song
2: bosen,
0: lagi?
2: Bosen dia, Kak.
0: Kamu gak bosen, Gustino Agung. Wastu.
1: Besok kayaknya ganti deh besok.
0: Besok ganti, ya udah gak apa-apa. Hari ini boleh, besok aku ganti ya. Besok, kamu apa sih, Zu?
1: Tulus yang judulnya Tergila-gila.
0: Ya Allah, Gusti Tulus deui. Saruan, itu sama aja kalian teh, tapi ya udah enggak apa-apa deh. Buat adik-adik kecil Kolkus, terima kasih ya Zizu, terima kasih Wastu. Bye bye.
2: Salam-salamnya ini salam-salamnya.
0: Oh, oh iya, salam-salamnya. Aduh, maaf, apa buat siapa?
1: Buat Kak Gaga, ibu, ayah, Uwa,
2: sama satpam sekolah lagi deh.
1: Buat
0: lagi satpam sekolah.
1: Terus Mang Ucup sama Mang siapa sih? Mang Cecep. Iya, sama Mang Cecep.
0: Oke, nuhun, ini Mang-mang siapa sebenarnya? Nanti lagi dibawa lah. Minta Mang-mang request juga lah. Siapa Mang-mang ini? Ya udah enggak apa-apa. Udah cukup.
1: Cukup.
0: Ya udah, makasih Dede ya. Tidurnya jangan malam-malam. Ya. Istirahat.
1: Iya, Kak.
2: Ya, Kak.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Lucu sekali ya, ampun teman Rodo. By the way, mereka ini masih SD, yang satu kelas 5, yang satu kelas 4, namanya Zizu sama Wastu. Saudaraan mereka dan suka dengerin Pro 2 Bandung tuh, Masya Allah. Rangga bukan di teman Pro 2 request ini dan cerita soal ketakutan terbesar dalam hidup kamu. Kita buka sampai jam 11 buat kamu, boleh banget yang mau cerita, buat kamu yang mau ngobrol, buat kamu yang mau sharing apapun itu boleh banget. Curhat juga masalah kesedihan, masalah kuliah, terserahlah teman Pro 2 sok. Nanti Rangga tungguin ya di 0812 602 0996. Atau kamu bisa juga ya langsung ke TikTok kita di @pro2bdg, atau Instagram juga kita ada, udah buka question box di @pro2bdg juga. Barengan sama Rangga Hadiansyah, dijaga malam.

0: Betal sih rasa mahal ini teman Prodo, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan ya, semalam hari ini teman Prodo Rangga nemenin kamu sampai di jam 11 malam nanti. Dan ya teman Prodo ya, malam hari ini tema kita seputar hal yang paling kamu takutin di dunia ini, atau ketakutan terbesar kamu. Kalau aku jujur teman Prodo, ketakutan terbesar aku adalah ketika aku tidak bisa ketakutan terbesar aku tuh aku takut kalau keluarga aku tuh tidak bisa terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Itu salah satu ketakutan aku gitu. Jadi itu salah satu ketakutan terbesar aku, keluarga aku dan orang sekitarku lah gitu. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya. Memang agak terlihat berat ya, cuman kasarnya itu kayak gue takut kalau keluarga gue atau keluarga, atau ya keluarga besar teman-teman sekitar tuh kayak gak bisa makan tuh, makan deh hal kecil gitu. MBG maksud gue gak gitu, maksudnya kayak terima kasih gitu. Jadi kayak itu ketakutan terbesar aku. Tapi tadi banyak banget nih ketakutan terbesar teman Prodo. Ada dari tanpa nama nih, dia bilang katanya ketakutan terbesar dari Ren, masa depan yang gak pasti. Kalau masa depan lo memangnya itu ketakutan semua orang deh kayaknya ya. Tapi memang masa depan yang gak pasti ini nih yang jadi ketakutan, yang selalu ditakuti. Kayak gue bakal jadi apa, nextnya gimana, apa jalurnya. Nah kalau kayak gini sih biasanya ya, solusi yang udah kita tahu tuh kita emang harus serahin sama yang di atas, sama Allah. Dan yang pastinya ini adalah salah satu bentuk kita usaha juga terus, dan pastinya bentuk ibadah juga, dan percaya akan di depan tuh selalu hal baik gitu. Terus The Johnson bilang ketakutan terbesar dari The Johnson adalah kalau lihat orang tua bahagia, apalagi lihat senyumannya, beuh, aman dunia ini rasanya. Lebih takut gak bisa orang tua bahagia soalnya. Jadi dia pengen lihat orang tuanya seneng, lihat senyuman mama, ih bener banget ya, aman dunia ini rasanya. Kayaknya lagunya bagusnya lagu Raisa Anggiani, dan nanti abis ini aku puterin ya, lagu untuk mama dari The Johnson. Oke. Bang Gaga VC mulu katanya, beda-beda cewek, astagfirullahaladzim, lagi live TikTok gua mah. Ada dari Randy, takut hidup sia-sia. Maneh-maneh tuh. Oh bukan, sia-sia. Ya kalau sia-sia sih memang ya, berarti kamu pengen jadi manusia untuk terus bermanfaat. Dengan kamu takut gitu, berarti kamu udah selangkah lebih maju. Keren. Nih, Bang Fahri selanjutnya teman Prodo nih. Bang Fahri karena Rangga mules nih. Jujur Rangga mules banget. Nanti salam-salamnya jangan panjang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rangga awong Irfan.
0: Kecilin radionya, jangan lama-lama. Salam-salamnya, saya mules Bang Fahri, jujur. Ini saya gak kuat nih nahan mules.
1: Rangga awong.
0: Ya udah sok apa Bang Fahri mau apa? Bang Fahri mau lagu apa?
1: Gua mau cerita. Ketakutan versi gua adalah gua takut digigit anjing galak yang hitam.
0: Semua orang takut digigit anjing. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, semua orang takut digigit anjing mah.
1: Iya, dikejar kali gua aja.
0: Iya, oke itu. Terus apalah, oke itu aja.
1: Request atau Rangga Om Awong.
0: Iya, requestnya mau lagu apa?
1: Lagunya ada band yang berjudulnya Manusia Bodoh.
0: Wih, mantap. Terus
1: salam-salamnya buat Duyana Putra, AA Ian Ricci Gilen, Mas Gaga Rangga Hadiansyah. Semoga nge-MC di event Honda bersama Om Awong Irfan.
0: Aku tahu ya.
1: Terus Randy Aditya, AA Andre Ardiansyah, Armelia Putri dan semuanya weh.
0: Siap, terima kasih Bang Fahri ya.
1: I love you, we love you, Rangga Awong Irfan. Assalamualaikum.
0: Mwah. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Lagu sesi potret dari Bang Randy ya, katanya Randy pengen sesi potret boleh. Bang Fahri pengen manusia bolot ya. Oh, manusia bodoh. Oke, okay, spesial buat kamu teman Prodo. Gaskeun. Yang mau request bisa langsung ke 0812 6020969 atau bisa ke TikTok kita di @prodobdg.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan.
4: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di

0: Selamat malam teman Prado. Kalau memang kamu gak bisa lupa, ya gak apa-apa teman Prado, jangan dipaksain ya. Karena gak semua hal tuh harus kita lupain. Ada juga yang emang harus jadi kita pelajarin gitu. Kayak malam hari ini mungkin aku yakin banget kamu gak bisa lupa teman Prado soal topik kita ya. Jangan sampai lupa bahkan. Alhamdulillah akhirnya gue sudah kembali dari rasa mulas itu teman Prado. Bener-bener gue kayaknya gak akan mau gitu loh buat makan yang pedes lagi. Real ini mah asli teman Prado. Jadi teman Prado FYI aja nih, FYI ya. Aku tuh kan gak suka pedes ya. Ini ketakutan besar dalam hidup saya juga termasuk nih. Kan ini tema kita malam hari ini ya, ketakutan terbesar dalam hidup. Nah aku tuh kan takut gak sengaja makan pedes. Itu ketakutan aku. Jadi aku tuh gak suka banget pedes teman Prado. Bahkan orang bilang kayak, kok lu gak suka? Ya gak bisa gitu. Tapi kalau pedes sambel, itu tuh aku masih gak tau, masih kadang masih bisa ya. Sambel-sambel Sunda gitu loh, yang sambel tomat, tapi gak sambel yang kayak sambel seblak, itu gak bisa. Dan kalau aku udah makan sambel, pasti besok atau dalam waktu cepatnya tuh aku langsung sakit perut teman Prado. Tadi siang tuh aku tuh makan nasi padang, aku udah bilang jangan pakai sambel, tapi emang gak pakai. Tapi pedes banget. Ketakutan terbesar gue tuh ketika udah makan pedes gak sengaja atau bahkan disengaja, abisnya tuh sakit perutnya tuh yang tidak tertolong gitu loh. Jadi teman Prado, dengan mensiasati rasa takut itu, biasanya aku tuh selalu memilih untuk tidak makan pedes. Karena aku tuh gak tahu 1-2 hari atau nanti itu bakal ada acara apa. Jadi aku menjaga aku dimanapun tuh. Kadang kalau lagi keluar kota, keluar nagrek atau keluar rumah, aku tuh lebih memilih kayaknya kalau yang apalagi tempat yang agak sulit WC-nya, aku lebih ngontrol diri kayak gak mau nyobain yang pedes atau apapun. Karena walaupun gak suka tuh aku masih kadang suka nyobain kayak nyocol doang sambel atau apa. Tapi alhasil ketakutan gue tuh kan terjadi. Mules, perutnya tuh panas banget. Spill dong teman-teman, cara kuat gitu untuk menahan itu gimana sih? Kok bisa orang-orang tuh kayak pedesnya tuh sampai banyak gitu, ya ampun. Udah kita baca dulu request malam hari ini teman Prado ya. Di malam hari ini kita ketemu barengan sama Safira yang dia selalu memanggil saya dengan Kak Rang-Rang. Semut kah gua? Kak Rang-Rang pengen request lagunya Khalid yang On The Way. Oke, siap. Terima kasih Safira. Dia lagi KKN atau lagi di mana ya? Tadi aku sempat taunya gitu dia KKN tapi udah beres atau belum? Udah sih harusnya KKN mah Juni sampai Juli doang ya atau sampai Agustus. Yang pasti kalau kamu masih KKN tuh tren KKN tuh yang menyembunyikan anak KKN lagi ramai tuh di mana-mana tuh. Ya ampun. Seru KKN, cinlok kagak? Kalau cinlok ya udah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa juga ya. Terima kasih ya Jai Safira. Terus ada Teh Ine juga teman Prado. Ada Teh Ine nih. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Ine. Hai Mama Nisrina. Ketakutan terbesar, ketakutan aku adalah ketakutan seorang ibu dua anak. Seorang ibu ini takut wafat ketika melahirkan anaknya, tetapi ketakutan terbesar ibu adalah meninggalkan anaknya sendiri di dunia karena ibu tahu tidak ada yang mencintai dan menyayangi anaknya seperti dirinya. Lagi dan lagi ini semua seputar ibu. Lagu cinta untuk mama. Jujur sih teman Prado, so sorry banget nih, jujur aku tuh bener salah satu, aku harus sampaikan bahwa ibu tuh ibu luar biasa. Enggak, tapi gini. Aku tuh kan
1: mulus.
0: Jadi gini, aku tuh termasuk kayak anak ibu banget. Kayak maksudnya kayak kalau apa-apa suka ngobrolin ke mama gitu. Jadi teman Prado, salah satu ketakutan terbesar aku adalah aku takut, bener sih yang Teh Ine sebagai orang tua. Jaya bentar nanti telepon baik bentar ya Jaya, bentar ya. Tunggu ya. Lagi ngonangis tiba-tiba ada yang nelfon. Lagi sedih ini. Jadi ketakutan terbesar aku tuh kadang aku tuh takut ketika aku tuh tidak ada mamaku. Karena aku tuh merasa aku tuh gak bisa apa-apa kalau gak ada mamaku. Seriusan loh. Beliau tuh yang ngebantu semua kegiatan aku, ngebantu apapun aku tuh beliau. Mama aku gitu. Jadi aku ketakutan terbesar aku juga adalah ketika ditinggal sama mama atau sama bapak aku gitu. Aduh ngeri sih jujur ya. Karena aku tuh mau ke apa-apa tuh kayak pasti minta tolong mama. Aku lagi rusuh karena aku suka buru-buru mulu ya. Persiapan apapun pas minta tolong setrika atau apa tuh kayak mama kayak aduh gue kalau tanpa mama gue tuh kayak kasihan deh gue gitu. I love you mama, semua mama di dunia aku cinta mama. Teh Ine ya, terima kasih Teh Ine. lagunya pengen apa aja. Oke deh, lagunya seputar mama, tapi tadi udah ibu, kita coba ibu. Soal bunda, coba kita cek dulu ya ibu, coba ada gak lagu yang soal ibu. Oke, ibu, ada nih Jenaka Mahila, ibu pintu, atau ibu kita Kartini aja nih, mau. kenapa salah? Ya udah gak apa-apa. Ya. Oke, ini ada salah telepon, aku maaf salah telepon. Maaf telepon Tein, harusnya telepon Jailani, maaf. Ini mau mama tolonglah, aku sedang bingung. Oke, dari Jonas Blue aja deh yang mama. Halo, kita ada Jailani Nugraha juga nih yang request malam hari ini. Halo Jay, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Hai Jay. Gimana Jay, mau request lagu apa?
2: Kalau Jaya sedikit info penting dari Jaya.
0: Apa
2: kalau
0: tuh?
2: Wilayah Kabupaten Bandung lumayan sepi buat untuk menjelang 17 Agustus.
0: Kenapa sepi?
2: Buat persiapan buat kegiatan karnaval di Cicalengka Kabupaten Bandung.
0: Tapi sepi ya, nggak ada yang rame-ramean gitu.
2: Kan sama di Kecamatan Cikancung sepi, tidak boleh ini buat tidak boleh ada kegiatan karnaval.
0: Kenapa tuh? Takut begal.
2: Nah, apa?
0: Kenapa enggak boleh ada?
2: Ada surat edaran tidak boleh ada kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cikancung.
0: Oke, okay. Siap ya, udah deh.
2: Kecamatan Majalaya dilaksanakan. Mulai kegiatan karnaval. Kalau yang sesi kedua yang upacara di alun-alun Majalaya.
0: Siap.
2: Di alun-alun Majalaya.
0: Oke, terima kasih infonya Jay, luar biasa. Mantap nih buat warga Majalaya dan sekitarnya nih. Info penting, enggak ada karnaval nih kata Jay ya. Jay, kamu mau request lagu apa? Emang pengen request di telepon?
2: Aku mau request lagunya The Cardigan yang Lovepool. Ada enggak?
0: Wait, The Cardigan?
2: Lovepool.
0: Belum ada nih, Zay, maaf banget. Lagunya yang kayak gimana? Nah. Coba nyanyiin dikit dong.
2: Love me,
0: Oke. Ayo udah oke yang itu aku nanti puterin. Tahu. Ada. The Cardigan ya.
2: Ya.
0: Loveful, siap. Jaya, terima kasih banyak ya. Salam-salamnya ada?
2: Ya, sehat-sehat.
0: Hah? Sehat-sehat. Salam-salam.
2: Salam-salamnya buat Arangga.
0: Siap.
2: A-A-B sama Ayan.
0: Siap.
2: Raya, Tesemi.
0: Mm-hmm.
2: Semua kru RRI Pro 2 Bandung. Nanti ada kedepannya Jaya mau ke Pro 2 Bandung. Kalau mau ke Pro 2 Bandung, kalau dari Majalaya.
0: Siap, terima kasih Jaya. Oke, Jaya makasih ya. Tiba-tiba telepon ya, teman Pro 2 kita putar dulu buat Teh Ina, abis itu nanti ada Safira dan juga Jaya. Buat kamu yang mau diputar request lagunya, boleh banget. Atau mau cerita juga boleh, langsung ke 0812 6020 9696 atau bisa ke TikTok kita di @pro2bdg karena nggak udah live di sini ya.

0: Rangga Dimari. Ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kan tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main. Bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat malam teman Prodo ya, masih barengan sama Rangga Hadiansyah teman Prodo malam hari ini. Kita masih ketemu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan berbicara soal ketakutan terbesar, mari kita baca yang udah masuk di Instagramnya Prodo Bandung. Di sini dari Ria, ketakutan terbesar adalah habis duit. Ya ampun, emang duit ada yang gak habis ya? Ah, ada dong, siapa yang duitnya gak habis? Banyak ya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin soal duit habis takut atau enggak, ya sebagian orang ada mungkin yang arahnya ke sana. Aku lihat beberapa konten ada yang bilang kayak takut duit habis. Sebenarnya kan duit bisa dicari, tapi di mana? Di mana carinya? Gitu kan pertanyaan. Tapi enggak apa-apa, ketiap ketakutan orang-orang tuh beda-beda dan kita enggak boleh ngejudge ketakutan seseorang gitu. Mungkin kalau habis duit tuh lebih ke berarti nanti arahnya enggak bisa ngapa-ngapain kan, enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa memenuhi gaya hidup. Kayak gitu teman berdua. Terus kita cek lagi juga ada dari siapa ini? Bine. Bine katanya ketakutannya banyak, ketakutannya bingung. Oke, enggak apa-apa. Ada dari Resi juga, takut gak bisa membanggakan orang tua sebelum mereka berpulang. Ya ampun, jadi malah sedih ya. Tapi benar sih teman berdua, dari semua cerita ya, dari semua obrolan atau dari berbagai cerita soal kebanyakan orang gitu, mereka tuh yang paling ditakuti kebanyakan yang komen itu adalah takut gak bisa bahagiain orang tuanya. Rangga sama sih teman Prodo ya. Rangga juga sama. Rangga bilang tadi kalau Rangga takut banget kalau bisa nggak takut nggak bisa bahagiain orang tua atau membanggakan gitu. Tapi kalau ngomongin soal bahagia atau membanggakan ya, ini sebenarnya untuk perhitungannya tuh beda-beda sih. Dan setiap orang beda-beda, setiap orang tua beda-beda juga. Kalau versi aku sih, membanggakan versi aku tuh atau ya kadang membanggakan tuh nggak melulu soal kamu harus juara satu gitu. Nah aku kan gak pernah ranking 1 nih. Lihat, orang tua aku bangga gak sama aku? Enggak. Enggak bercanda. Maksudnya tuh membanggakan orang tua tuh gak melulu soal ranking 1, juara 1. Gak melulu soal itu salah satunya iya, tapi gak melulu soal itu. Bisa jadi soal kita udah bisa mandiri, kita udah bisa hidup sendiri juga. Tapi bukan melupakan keluarga ya, tapi kita bisa, contoh bisa menyelesaikan semua hal sendiri tanpa ketergantungan orang tua juga. Apalagi kalau udah kerja nggak nyusahin orang tua. Orang tua tuh bisa bangga akan hal-hal seperti itu. Bahkan kalau aku lihat ya, orang tua tuh ada yang bangga dengan, iya anak aku sekarang kerja di sini, anak aku udah kerja gitu. Bahkan nggak soal tempatnya, anak aku udah kerja, mereka bangga untuk ngasih tahu ke orang-orang lain gitu. Atau anak aku kuliah di sini, alhamdulillah anak aku kuliah, anak saya sarjana, anak saya udah lulus SMA, alhamdulillah gitu. SMP, SD dan lain-lain. Bisa menyelesaikan dan kebanggaan orang tua tuh beda-beda gitu. Tapi kalau aku suatu saat jadi orang tua, aku akan selalu bangga dengan setiap harinya kepada anak aku nanti. Amin, when ya gitu ya. Contoh kayak, iya aku bangga banget deh sama kamu, kamu bisa menyelesaikan hari Senin, hari Selasa. Terlalu ya, itu over ya, over proud ya kalau gitu ya. Ya bangga, sewajarnya bangga aja sih gitu. Soalnya ini ada juga teman produk dari di lain universe, ada Sandi juga yang katanya hal yang paling sering ditakutin adalah dosa kepada ibu lagi dan lagi, ibu, baru ayah, baru Produa. Maksudnya cerita ke Produa maksud aku gitu. Nah itu, dosa kepada ibu, benar sih. Kita selalu diajarin dari kecil, ke orang tua, berbakti kepada orang tua, surga di telapak kaki ibu gitu. Dan nih ya, kalau dosa ke orang tua tuh ngeri. Kadang teman Produa ya suka takut sekata-kata gitu. Kalau dulu waktu SMP SMA mah aku masih suka ngelawan ya, masih suka kayak berdebat gitu, kayak hal yang aku kesel tuh ngomong. Tapi kalau sekarang tuh aku kalau ada hal yang tidak sesuai aku lebih baik kayak diem. Gua takut, kalau takut ngomong menyakiti hati orang tua gua. Terus orang tua gua ngucapin yang enggak, wah enggak mau, gua enggak mau kenapa-napa, hidup pengen bener-bener aja gitu loh. Jadi kalau ada hal yang kayak contoh enggak sesuai kayak ini kenapa gini kak? Nah, gue tahan gitu teman-teman. Batuk gue habis itu. Beneran. Karena tidak bisa mengungkapkan, kalau jadi keluarin lewat batuk gitu. Ini Sandi udah cerita yang ditakutkan dosa kepada ibu, requestnya lagu Astaga Bercanda. Gimana maksudnya nih? Langsung joget hipdut ini. Ya udahlah gak apa-apa ya. Aku siapin ya. Terima kasih. Ada dari Kalara juga nih. Ini waktunya kita buat baca long text guys. Terkadang ketakutan terbesar dalam hidup ini bukan hanya soal dompet kosong atau tanggal tua. Das, langsung dipatahkan nih.
Karangga. Oh salah, maksudnya kadang Karangga dulu. Kadang bukan soal dompet kosong atau tanggal tua Karangga, karena ada hal yang jauh lebih penting untuk kita khawatirkan, yaitu gimana keadaan iman kita dan sejauh mana bekal yang udah kita siapkan untuk menuju kehidupan setelah ini. Kadang kita tuh sibuk banget mikirin kebutuhan dunia, ngejar rejeki, kerjaan, sibuk mikirin kebutuhan duniawi, terus keinginan-keinginan kita juga, sampai lupa bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah? Sudah cukupkah amal yang kita siapin untuk di hari kemudian? Dan kalau suatu hari Allah manggil kita, apa kita udah benar-benar siap? Semoga rasa takut itu bukan membuat kita putus asa, tapi jadi pengingat buat kita semua, buat selalu memperbaiki diri, perbanyak ibadah, menjaga hati, dan memperbanyak amal kebaikan. Karena pada akhirnya yang kita bawa nanti bukan banyaknya harta, tapi iman dan amal yang menjadi bekal menuju kehidupan yang kekal. Keren banget loh kak, masya Allah, luar biasa. Iya ya, iya juga ya, bener ya. Balik langsung kita tutup saja ya, saya langsung kena mental nih. Enggak ya, bener ya teman produk. Kadang kalau ditanya soal keinginan, cita-cita, ketakutan, semua tuh kita selalu berpikir soal dunia yang sementara ini gitu. Kadang malah kita melupakan hal yang harusnya ini jadi selamanya gitu. Aduh. Jadi teman Prodo ya, sekarang balik kita ke siraman rohani. Oh enggak. Ya tetap teman Prodo ya, tetap ya. Kita tetap itu adalah hal yang paling utama ya. Kita harus nyiapin bekal kita buat nanti di kehidupan selanjutnya, buat di alam akhirat nanti juga. Makasih buat Clara, kita kasih tepuk tangan buat Clara. Karena udah jadi reminder buat kita-kita anak muda yang kadang suka belang betong ini. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam jalan kebenaran. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: komplek yang lain.
1: Ah, gak mau ya, malu, gak ada yang kenal juga. Ih, nanti capek-capek ngurusin gituan, terus bingung deh harus ngapain. Mending di rumah aja.
2: Eh, Om, permisi. Ini kita teh mau ajakin Putri buat jadi Karang Taruna, Om. Panitia 17-an.
0: Oh gitu. Pas banget. Putri dari tadi memang udah nunggu kalian loh. Ya udah gisana, cepet Put. Tuh ditungguin teman-temannya.
1: Ih, ayah. Ih.
3: Yay! Welcome to the club Putri.
2: Put, nanti kita tanggung jawab lomba karung ya.
1: Oh, oke. Oh ya guys, ini data buat yang menang panjat pinang ya.
3: Wih, mantap. Udah beres aja, Put. Keren-keren. Putri!
1: Ayah! Yah, ternyata ikut kegiatan kayak gini tuh seru ya. Makasih ayah udah nyemplungin aku buat ikutan. Aku jadi belajar banyak. Dapat pengalaman, kebersamaan, nyelesain masalah bareng-bareng, sampai belajar tanggung jawab juga lewat partisipasi di hari kemerdekaan ini ya. Makasih ya.
0: Keren! Ayah bangga sama kamu.
1: Ya udah ya, Putri mau lanjut lagi ya. Masih banyak nih lombanya. Dadah ayah. Merdeka, merdeka.
3: Merdeka, merdeka.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jaga malam, jangan kalau malam-malam teman pro 2. Hai teman pro, thank you banget buat kamu yang masih stay tune ya. Di 10 menit terakhir ini Rangga nemenin kamu di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. And teman pro 2, sebelum Rangga bilang it's time for me to go, ada bahasan soal ketakutan nih. Kadang ketakutan tuh datang dari diri kita karena kita tidak adanya persiapan. Kadang kalau ketakutannya soal masa depan ya memang benar, kadang kita belum menyiapkan, kita belum tahu juga gitu. Makanya kalau kata Kak Lara tadi, persiapan untuk di akhirat nanti udah sampai mana biar gak terlalu takut, katanya. Ya ampun, bener sih. Kadang kan kalau kita takut presentasi, kadang kita takut karena belum menguasai materi dan lain-lain gitu. Tapi masih banyak setiap orang punya takutnya, teman pro 2. Nah ini kan baru ngomongin presentasi Alia ternyata nih. So far kalau soal presentasi, takut besok gak bisa presentasi. Mana reviewernya orang luar pakai bahasa Inggris, katanya mohon doain gue please, bismillah lancar presentasi 3 penelitian. Percaya sama Alia mah, jago dia public speakingnya, public speaker dia. Nah ini kalau kamu takut, pertama nih, gak bisa jadi karena persiapan kamu masih kurang. Kayak materi dan lain-lain kamu belum menguasai. Tapi kalau kamu udah menguasai, kamu harusnya percaya diri. Kamu jangan terlalu takut. Kuasai dulu materi, kuasai apa yang akan dibacakan, yang dibahas. Nah insya Allah kamu gak akan takut beneran. Beneran ini mah. Aku termasuk pas sidang skripsi atau apapun, aku tuh gak takut. Ya deg-degan ada manusia, cuman gak yang setakut. Gimana takut? Gak sampai panik gitu. Cuma deg-degan aja karena aku kan orang pertama gitu yang dites. Deg-degannya yang dibikin takut tuh apa gitu aku saat itu. Karena ya kenapa aku gak takut? Karena aku menguasai gitu. Tapi kalau pakai bahasa Inggris aku takut juga. Dia langsung nanya bahasa Inggris, nanya. Nah kalau itu, kalau kunci bahasa Inggris tuh pede. Jujur aku tuh termasuk bahasa Inggrisnya yang sangat jeblok ya. Tapi aku kalau ketemu sama orang-orang luar tuh, aku belajar ngomong bahasa Inggris gak bisa. Kayak bahasa isyarat, tapi kayak what? Can you repeat again please gitu ya. Aku mah kojo, aku mah kalau gak bisa, kalau gak jelas kayak can you repeat again please, I don't know, you don't know who I am bro. Gitu-gitu wah gue mah. Beneran. Kayak what your question? Please slowly. I don't understand your question. Grammar apa itu grammar? Gak bisa gue. Belum belajar. Semangat. Pasti bisa. Bismillah. Kalau soal bahasa Inggris, kalau presentasinya sama teman, teman kamu yang menguasai. Kalau pakai, kalau presentasi gak bisa pakai ChatGPT ya. Yang pastinya kalau pakai, kalau harus pertanyaan sama Inggris gitu, memang kita hanya bisa serahkan semua kepada yang di atas. Pengen requestnya lagu Iqro aja, oke. Bismillah, kita doain lancar, sukses, terus hasilnya memuaskan juga, dan gak ada pertanyaan dari pengujinya dengan bahasa Inggris yang sulit-sulit. Kamu pasti bisa melewatinya. Bismillah, semangat ya Al.

kasih banyak ya teman Prodo, udah request, udah ngobrol, udah sharing juga. And it's time for me to go, teman Prodo ya. Besok ketemu lagi sama Rangga ya. Rangga besok masih bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Rangga bakal nemenin lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Wah, gak kerasa banget teman Prodo. Yang pasti besok kita cerita tentang hari esok juga ya teman Prodo. Kira-kira tema apa besok? Stay tune aja lagi di jam 8 sampai di jam 11. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sekali lagi kalau soal ketakutan teman Prodo ya, bismillah ya, semoga segala ketakutan yang, kalau ketakutan ada wajar, gak apa-apa, berarti kita merasa hidup kita terus harus berjalan gitu. Tapi kalau ketakutannya yang sampai membahayakan diri kamu, nah itu yang harus kita kurangin teman Prodo. Dan terakhir dari Rangga, sekali lagi selamat tidur, selamat beristirahat, selamat malam teman Prodo. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini. Produ FM.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: ada sih. Ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
1: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
0: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
1: Kunci apa? Emang ada emang?
0: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak.
1: Waktunya jaga malam. Jangan

teman Perdua. Sampai di sinilah tugas kami menemani teman Perdua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Perdua. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Teman Pro 2, Remo juga sama teman kamu nih, buat kamu yang emang lagi di perjalanan ya. Karena aku lihat di jalan ini udah agak penuh ya teman Pro 2, bahkan udah ada beberapa titik di beberapa kota Bandung yang pastinya juga macet di pagi hari ini. Sore juga mau nyapa kamu dan mau kasih kamu semangat nih supaya hari ini kamu tetap semangat dan masih bisa menjalani hari ini dengan baik nih teman Pro 2. Wih, aku penasaran deh sama kamu nih yang sekarang lagi OTW ke sekolah gitu ya. Ada gak satu hal yang harus kamu bawa ke sekolah ya, selain buku dan lain-lain yang bisa bikin kamu tuh semakin happy teman Pro 2? Boleh dong di 0812 6020 9696.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Selamat pagi teman Pro2. Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

Sahabat kreatif, pernah dengar nggak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus,

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Oh, iya. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: AA-nya A boxer tapi. Malah taruh derajat. Waduh, dia perkat tuh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Hai.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Teman berdua menuju weekend nih ya. Memang banyak banget kayaknya race lari yang mulai muncul nih teman berdua. Apalagi yang udah mau akhir tahun 2026 ya, biasanya makin banyak nih teman berdua. Buat kamu yang udah secure your ticket nih buat ikutan race lari, aku ucapin kongres dan pastinya semangat untuk mempersiapkan nanti menuju ke race larinya ya teman berdua. Nah, teman-teman yang berdua, ada beberapa tips nih buat bisa memulai race lari pertama kamu, buat kamu yang baru pertama kali ikutan. Yang pertama tuh bisa dimulai dari jalan kaki dulu nih teman berdua. Jadi kamu bisa latihan dulu, yaitu adalah jalan kaki selama 20-30 menit secara rutin, biar bisa membantu tubuh tuh beradaptasi lebih baik. Terus juga bisa nih dimulai dari memberikan waktu latihan yang cukup buat diri kamu sesuai dengan target kamu lari nanti 5K atau 10K nih teman-teman.